0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: senang sekali ya. Maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali bagi jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di Kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan, nah, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. hari lebih saya juga
7: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini.

0: Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkata itu penuh
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is like suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
0: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka. We are the dreamers, we make it happen,
2: 'cause we believe it. Mendengar kembali Anda bersama kami masih di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lintas Fak-Fak pagi dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Nah, kalau bicara soal cuaca, saat ini juga cuaca Kota Pala Fak-Fak rada-rada mendung ya di pagi jelang siang hari ini. Semoga saja cuaca yang ada juga tidak mengurangi niat dan juga semangat Anda yang akan terus melaju dengan berbagai aktivitas dan kesibukan ketong semua. Ya, selamat beraktivitas, dan yang pasti hari ini khusus ya panitia kurban juga sementara masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya di hari ini. So, tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.

Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan Italia. Ia dikenal setelah sukses mengembangkan telegrafi atau pengiriman pesan memakai huruf atau angka tanpa kabel yang kemudian disebut dengan radio. Setahun kemudian, tepatnya 1895, Marconi berhasil membuat alat yang diperlukan untuk mewujudkan idenya tersebut. Setelah mendapat hak paten atas temuannya itu, Marconi mendirikan perusahaan dan memproduksi secara massal penemuannya tersebut. Radio temuan Guglielmo Marconi pertama kali dipasarkan pada tahun 1898. Pada tahun berikutnya, alat temuannya itu sanggup mengirim berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pendengar, Wakil Bupati Manokwari Mugiono mengajak seluruh masyarakat Papua Barat menjaga persatuan dan kebersamaan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pes Parawi Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari. Ajakan tersebut disampaikan Mugiono usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang bertempat di ruang terbuka publik RTP Burasi Manokwari. Ya, dan menurutnya Pes Parawi Nasional bukan sekedar agenda keagamaan, tetapi juga momentum mempererat toleransi dan memperkuat keharmonisan antar umat beragama di Papua Barat. Yang mengatakan dukungan masyarakat sangat penting agar pelaksanaan agenda nasional tersebut dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kesan positif bagi para peserta maupun tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mugiono juga berharap keberadaan RTP Burarsi dapat terus dimanfaatkan sebagai ruang publik yang menghadirkan semangat perdamaian dalam persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Sementara pemerintah Kabupaten Manokwari bersama pemerintah Provinsi Papua Barat terus melakukan berbagai persiapan guna mendukung pelaksanaan Pes Parawi Nasional, termasuk penataan fasilitas publik dan penguatan koordinasi lintas sektor. Pendengar, informasi Wabub Manokwari ajak masyarakat sukseskan Pes Parawi Nasional. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me-time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan kita ada di Lintas Fak-Fak Siang hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat berapaja, selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga, dan masih di suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, buat ibu-ibu rumah tangga yang pastinya sudah mulai prepare kira-kira hidangan makan siang apa yang hendak disajikan untuk santap siang bersapa. Yang pasti setiap orang itu punya cara tersendiri untuk menyiapkan ataupun melayani akan seisi rumah, dan percayalah setiap ibu itu punya cara masing-masing untuk membahagiakan keluarga tercinta. So, selanjutnya pendengar, kita di Lintas Fak-Fak Siang dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Ya, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Congklak juga dikenal dengan nama-nama lain seperti dakon, mancala, atau sungka. Sebagai salah satu permainan tradisional tertua di dunia, permainan ini diyakini berasal dari Afrika atau Timur Tengah dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia. Congklak dimainkan di atas papan dengan dua baris lubang kecil dan satu lubang besar di setiap ujungnya. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan. Setiap pemain memiliki lubang-lubang kecil di sisi mereka dan satu lubang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau rumah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biji atau kerang sebanyak mungkin di rumah mereka. Cara bermain congklak adalah dengan menyebar biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lainnya berlawanan arah jarum jam sambil mengambil dan menaruh satu biji di setiap lubang. Pemain bisa mengambil biji dari lubang di sisi mereka dan melanjutkan menyebarkannya sampai biji terakhir. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain, pemain tersebut bisa mengambil semua biji di lubang berlawanan milik lawan. Permainan ini tidak hanya melibatkan strategi, tetapi juga keterampilan dalam menghitung dan memperkirakan langkah-langkah lawan. Congklak telah menjadi bagian penting dari budaya tradisional di banyak negara dan masih dimainkan hingga saat ini sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan mempererat hubungan sosial.

0: mendengar pukul.
1: Alisan memiliki pengalaman lebih.
2: 10.22 menit waktu Indonesia Timur, dan berikut kami masih menemani ruang dengar Anda, masih dengan pilihan hiburan, yang mana kali ini ya informasi datang dari ya ini satu informasi terkait dengan tradisi ya, yang mana dalam perayaan Idul Adha isu pelaksanaan kurban ramah lingkungan kembali menjadi perhatian. Nah, selain penggunaan kemasan daging kurban yang lebih minim plastik, penggunaan limbah hasil penyembelihan hewan juga dinilai penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat. Nah, pengamat lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Purnomo, menilai pengolahan limbah hasil penyembelihan hewan kurban perlu dilakukan secara benar agar tidak mencemari lingkungan. Nah, saat ini masih banyak masyarakat maupun kelompok yang melakukan penyembelihan kurban secara mandiri, bukan di rumah potong hewan yang sudah memiliki izin dan fasilitas pengolahan limbah. Dan pendengar, di sejumlah negara maju, proses penyembelihan hewan umumnya dilakukan di rumah potong hewan atau RPH karena telah memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Selain menyiapkan infrastruktur pembuangan limbah yang baik, Chandra juga mendorong pemanfaatan limbah organik kurban menjadi energi alternatif seperti biogas. Dan pendengar, Green Idul Adha mengubah tradisi kurban menjadi aksi jaga bumi. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, pukul 10.33 menit. Dan kalau tadi saya juga sempat menyampaikan cuaca berawan, ya, itu tadi sempat berawan, ya, namun saat ini cuaca sudah kembali bersahabat, ya. Matahari setidaknya sudah mulai bersinar sehingga Keton bisa menikmati seluruh aktivitas yang Keton tekuni di sepanjang hari ini. Dan untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca, berikut kami ajak Anda kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis 28 Mei 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Kamis 28 Mei 2026. Dilaporkan cuaca pada pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut akan diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itu dia informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Semoga informasinya dapat diterima dan yang pasti ini menjadi informasi terbaru untuk Anda di mana saja berada. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

pendengar. Ya, kalau tadi kita sudah dengar informasi cuaca, berharap sangat ya penting untuk kita bersama ketahui bahwa mengetahui informasi terkait dengan cuaca itu penting ya buat kita semua. Khusus juga untuk para nelayan yang hendak melaut, ya ada baiknya sebelum melaut kita dengarkan ataupun ikuti bersama penyampaian ataupun googling ya, mencari tahu informasi terkait cuaca hari ini, dan berharap ya kita semua bisa lebih mengerti ya dan paham betapa pentingnya informasi. Dan baik ya, masih bersama kami di Lintas Fak-Fak Siang.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Cota.
1: Pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis MBG dihentikan. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kampung Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lain yang tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, 3 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat berapa aja untuk Anda yang tengah menikmati waktu libur Lebaran Idul Adha ya di hari ini. Semoga saja ada kebahagiaan ketika kita bisa menikmati ruang kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan yang mungkin saat ini ada yang mungkin kemarin telat dapat hewan kurban, ya mungkin hari ini prepare ya, baru diredikan untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Yang pasti sedikit banyaknya disyukuri, yang berharap sangat ini juga menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk menerimanya. So, jangan kemana-mana, kita masih di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, 16 menit ya kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini pendengar, informasi kembali masih kami bagikan ke ruang dengar Anda, datang dari dunia olahraga, yang mana sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Pengamat sepak bola Daniel Syahaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi musim depan. Dan di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Dan Persija disebut ingin memberi hadiah spesial pada ulang tahun Jakarta ke 500 tahun depan. Namun Daniel menilai peluang merekrut Shin Tae-yong tidak mudah bagi Persija. Dan sementara itu Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Leifundes akhir musim ini. Di Persib Bandung, Bojan Hodak tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan. Meski begitu, Bojan tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham. Daniel juga menilai keputusan Persib tetap tepat karena Bojan masih memahami kebutuhan tim. Nah, sebagai pengganti, Persib menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala musim depan. Dan informasi untuk Anda, klub Super League ramai ganti pelatih usai musim berakhir. Informasi kembali masih kami kutip dari RRI.co.id.

0: you.
1: Thank you.
2: Agak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya, maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah. Ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, so, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil, papa mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan. Makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak. Makan pakai kuah ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Pendengar, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang masih terus memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stay di Pro Satu Fak-Fak, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

Pendengar, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Siang, serangkaian segmen acara yang sudah kami bagikan maupun yang nantinya akan dibagikan ke ruang dengar Anda. Berharap itu dapat memberikan ruang informasi yang terbaru untuk Anda dan juga ruang hiburan tersendiri dikala Anda menikmati akan serangkaian tugas dan aktivitas Anda. Ya, dan tak terasa ya, waktu Juli memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita pisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Lanjutan Lintas Fak-Fak Siang hingga sore nanti, rekan saya Hatijah Baco akan kembali menemani Anda. Jangan pindah frekuensi, stay tune bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya. Semoga aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Baco, yang akan menemani ruang dengar Anda ya di lanjutan Fak-Fak Siang hingga sore hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Seperti biasa ya, di siang hari ini saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah ya, menemani Anda menikmati hidangan siang, ataupun juga buat yang Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga, dan nanti saya akan temani Anda di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti Dinamika Korea Nusantara 2, dan tentunya berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya ya. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita ikuti bersama Baranda Asta Cita Berjaringan hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, sederetan segmen yang sudah kami siapkan ya, menemani suasana siang Anda bersama keluarga, menikmati suasana liburan ya di hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda.

0: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.
1: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik, satu nomor lagu ya ataupun lagu daerah dari Dayak ya sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Ada bahagia selalu dan tetap semangat. Ya, pendengar, kalau berbicara tentang kue tradisional ya, tentunya setiap daerah memiliki kue khas masing-masing. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang unik dan juga lezat. Ya, kue tradisional seringkali menjadi salah satu kuliner yang wajib ya dicicipi ketika liburan ke suatu daerah. Nah, misalnya di Kalimantan Selatan ya, ada berbagai macam kue tradisional yang dikenal punya cita rasa manis, legit dengan disajikan berbagai topping maupun tidak. Nah, tampilannya menggugah selera ya, contoh dan tentunya rasa yang pas di lidah untuk orang Indonesia. Nah, beberapa kue tradisional dari Kalimantan Selatan diantaranya ada apem batil, ya, mana kue tradisional warisan nenek moyang suku Banjar yang identik dimakan tanpa menggunakan sendok. Ini sekilas kue ini mirip dengan serabi dari Jawa Barat yang sama-sama berbahan dasar tepung beras lalu dipanggang menggunakan tungku sampai matang, memberikan aroma khas. Apem batil nantinya disajikan dengan topping saus gula merah. Memadukan antara rasa gurih dan manis membuat kue ini oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai menu buka puasa. Nah, selanjutnya ada bingka barandam. Sesuai namanya, bingka barandam terdiri dari kue bingka yang disajikan bersama rendaman saus gula merah, sehingga bingka berandam menawarkan cita rasa manis dan tekstur lembut menggoyang lidah. Umumnya, bingka berandam hanya bisa ditemui saat bulan Ramadan saja sebagai menu takjil masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya ada puracit. Ini menjadi salah satu kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang memiliki tampilan serupa putu mayang. Namun bedanya, puracit memiliki tampilan polos dan kecoklatan dari gula merah. Puracit identik disajikan dengan parutan kelapa maupun kuah kinca. Rasanya manis dipadu gurih, cocok ya untuk teman ngemil selama berada di sana. Berikut ada kokole. Ya, merupakan sejenis kudapan yang serupa bubur sumsum, hanya saja warnanya hijau dan teksturnya lebih padat. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras yang diberi campuran air kapur sirih, sari daun pandan, santan, dan garam, kemudian dimasak mengental. Saat akan dihidangkan, kokole disantap bersama siraman gula merah cair. Memadukan tekstur lembut dan rasa manis gurih, kokole identik dikonsumsi sebagai menu penutup saat ada acara sakral masyarakat Kalimantan Selatan. Lanjutnya ada kue lupis Banjar. Iya, berbeda dengan yang ada di daerah Jawa, kue lapis Banjar memiliki bentuk silinder bukan segitiga. Untuk bahan pembuatannya, lapis Banjar terbuat dari beras ketan yang diberi air kapur sirih dan perwarna hijau, daun pundak sitigal. Lalu dibungkus daun pisang berbentuk silinder kemudian direbus matang. Teksturnya yang lembut dipadu manis legit berkat diberi siraman kuah gula merah cair. Ini membuat kue ini bisa dijadikan sebagai menu sarapan. Baik, selanjutnya ada kue sari muka. Nah, kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang diberi nama kue sari muka ini memiliki tampilan berlapis antara ketan dan adonan fla. Kue sari muka memiliki perpaduan

Perpaduan antara tekstur lembut, pulen, dan rasa manis legit yang banyak diburu oleh masyarakat untuk menu berbuka puasa. Dan selanjutnya ada kue, iya, ada kue kararaban yang mana menjadi salah satu kue tradisional khas Kalimantan Selatan yang terbilang unik karena memiliki cita rasa manis dipadu aroma rempah. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras, gula merah, santan, bubuk adas, dan kayu manis yang diolah dengan cara dikukus. Ya, sama seperti kue jadul lainnya, kue kararaban seringkali menjadi pilihan menu berbuka puasa. Berikut ada kue petah. Nah, ini merupakan kue tradisional yang identik disuguhkan pada hari raya Lebaran. Kue petah sendiri terbuat dari tepung beras, air pandan, daun suji, dan kapur sirih. Bahan-bahan tersebut ya nantinya dikukus sampai matang, lalu saat akan disajikan, kue petah dinikmati bareng cocolan saus gurih yang diberi nama tahi lala dan taburan bawang goreng. Perpaduan manis dan gurihnya pas di lidah. Ada berikut adalah kue lam, memiliki tampilan berlapis-lapis yang dulunya menjadi pegangan para Raja Banjar. Namun seiring berjalannya waktu, kudapan yang berbahan dasar tepung dan telur bebek ini banyak disuguhkan oleh masyarakat Barabai sebagai jamuan Lebaran. Manis gurihnya pas disuguhkan saat acara spesial. Dan terakhir ada dodol kandangan. Dodol kandangan adalah kue tradisional hasil produksi masyarakat Kandangan, Kalimantan Selatan, yang merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Bahan utama pembuatan penganan ini adalah beras ketan, gula aren, dan kelapa yang dimasak lama memerlukan waktu hingga 4 jam. Ya, tampilan sederhana yakni kecoklatan, tapi berkat dipadu rasa manis legit dan gurih, dodol kandangan banyak diburu oleh para wisatawan saat berada di sana. Oke, itu dia berbagai kue tradisional khas Kalimantan Selatan deh. Tentunya tidak kalah menggugah selera dari sajian menu utama. Semoga saja rangkaian kue-kue tadi ya, dan mungkin salah satunya adalah menu favorit Anda. Baik, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan seretan lagu-lagu daerah. Kali ini kita akan menikmati berbagai lagu-lagu Nusantara hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Mengapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya, sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya ya temani Anda semuanya. Baik pendengar, satu informasi kembali menemani suasana Anda di siang hari ini ya, yang tentunya masih dalam suasana momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ini menjadi refleksi ya untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Nah, demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Ya, tanpa alam semesta, lanjut Menak, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal. Dalam konsep ekoteologi, diajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama manusia dan alam semesta. Menurut Nasaruddin, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung ya terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu lanjutnya, menjaga alam menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial. Menak juga menyoroti makna ibadah haji sebagai simbol kesetaraan manusia tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Nah, sementara itu, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, JJU, membagikan daging kurban dengan cara yang berbeda. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang akan dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua jurnalis Jakarta Utara, Fakih Haitami, mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Menurut Fakih, penggunaan daun pisang sejalan pernyataan Menak mengenai keterkaitan Idul Adha dan kepedulian lingkungan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Semoga saja dapat menemani Anda semuanya. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my
1: job. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga sudah topnya. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime. Bring it back.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan

0: yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tiri jumpa kita di Pro Dangdut ya. Satu nomor lagu dari Indol Daratista dengan Boya Buntung, spesial untuk Anda.

Baik, pendengar, saya teman Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Mohon maaf untuk Anda pendengar yang mau bergabung, sabar dulu sebentar ya. Nanti boleh gabung lagi ya di jalur telepon 0811-495-9490 ya, buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Oke, baik, silahkan deh yang mau bergabung, boleh saya temani di 0811-495-9490 dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, menemani Anda semuanya.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda nanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini ya. Namun kita nikmati dulu satu persembahan dari Selvi Yama dengan panggilan cinta ya, spesial untuk Anda.

0: Baik, pendengar, saya coba kembali ya. Saya coba kembali terima yang mau bergabung lagi bersama kami. Boleh silakan ya di 0811495 9490 ya. Saya coba dulu di siang hari ini ada siapa gerangan, saya coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, baik, halo. Baik, halo. Baik, ini sepertinya suaranya tidak masuk ke ini ya, mungkin masih saya coba-coba dulu. Mohon maaf ya buat yang mau bergabung, sabar dulu sebentar. Ini sedikit ada masalah ya di perangkat telepon nih. Jadi nanti saya coba lagi terima yang sudah saya putarkan dulu ya, nomor lagu berikut sambil diperbaiki dulu nih suaranya. Kebetulan tidak masuk, jadi saya tidak kedengaran ya di pesawat telepon gitu ya. Oke, di udara maksudnya. Oke, spesial aja untuk Anda. Satu lagi nomor lagu dari Zaskia Gotik dengan Ayu Turu, spesial untuk Anda.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio eh?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh bu cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak? Nah, deh bu cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: tahu ada HIV di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa? Aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini. Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

0: Baik, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Buat yang mau bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Kami mohon maaf nih, masih ada sedikit gangguan teknis di sini sehingga saya belum sempat ya terima Anda. Masih saya coba dulu memperbaikinya sehingga bisa mendengarkan suara Anda di udara ya. Iya, karena di sini suaranya tidak masuk ya. Saya tidak bisa mendengar suara di lewat udara. Jadi mohon bersabar dulu buat Anda yang mau bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda di siang hari ini. Dan ya, saya coba lagi, saya coba ya. Ini hanya sekedar mencoba dulu, mudah-mudahan bisa gabung ya. Baik, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, baik. Kami mohon maaf ya. Iya, suaranya tidak mengudara nih untuk Mas Lia. Jadi mungkin bisa dicoba lagi di 0811-495-9490.

0: Oke, coba saya lagi dicoba lagi ya. Halo. Oh ya, baik. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Apakah suaranya? Iya, ini suaranya. Apa suaranya kedengaran di udara ya? Atau tidak nih? Suaranya ada di udara?
1: Ada.
0: Kedengaran, benar?
1: Kecil.
0: Iya, suaranya tidak kedengaran di sini, kayaknya disadap nih suaranya. Aduh, entah kenapa mengapa hari ini ya. Oke.
1: Siap.
0: Oh ya, iya, ini suaranya disadap oleh mikrofon saya gitu. Ya boleh, lagunya boleh langsung aja, mudah-mudahan kedengaran ya buat teman-teman di rumah.
1: Iya, lagunya.
0: Oke, lagunya ada Happy Asmara, Kembang Wangi, Aduhai, Kamelia Malik, juga ada Cece Handika. Terlalu ada Selfie Kitty dengan Cintaku Sekuat Tiang Listrik, Nela Karisma, Kapan Kau Mengerti, Julia Perez, Aku Rapopo, ada Yus Yunus, Arjun, Mary Andani, Rintik-Rintik Hujan, dan ada Reka Restu, Orang Ketiga, Malah Agatha Pergi, Ikan Nurjana Akad. Ya mana?
1: Rintik-rintik hujan.
0: Oke, baik, rintik-rintik hujan. Silahkan salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Ati.
0: Iya, oke.
1: Bersama keluarga.
0: Baik.
1: Di udara ini atau gimana?
0: Iya, suaranya di udara, kebetulan disadap oleh mikrofon saya. Soalnya dia tidak ini ya, masuk di mixernya saya nih, entah kenapa dan mengapa saya juga bingung. Oke. Benar-benar kayaknya. Betul, dia lagi ngambek, dia lagi tidak ingin diganggu mungkin ya. Baiklah. Kita berikan kepada Oke, itu aja.
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam ya untuk yang sudah gabung. Ya, terpaksa ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana suara di udara? Jelas?
2: Suara di udara jelas.
0: Oh, jelas ya.
2: Iya.
0: Iya, jelas karena lewat mikrofon saya jelas ya.
2: Iya, ini kedengaran suara.
0: Iya, syukur deh. Syukur ya kalau kedengaran ya, lega.
2: Iya.
0: Oke, lanjut aja Ibu Utri. Iya, boleh, silakan. Iya, silakan.
2: Yang Nela Karisma sudah.
0: Nela Karisma, mana nih? Oke, kapan kau mengerti? Kau kan mengerti ya? Boleh, ya, silakan.
2: Yang menyapa pertama tentu Bapak kita yang sedang bertugas, selamat siang. Sehat, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia.
0: Oke. Okay.
2: Amin.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Lanjut.
2: Ibu Marina di Palu, ada Ibu Ani juga di Manado. Nama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat. Kakak Lili, ada juga Bang Yoga, Ibu Rosa, Ibu Najaya, Ibu Ani juga. Bagi Naya, ada Yamor, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Bintang Pertama, Pak Botak, Pak Darwin. Ada Pak Ucang di Bau-Bau, di sana juga ada Bang Yunus, Bang Luhut yang ada di Tapanuli. Di sana ada juga Yeri, ada Pak Freddy yang ada di Maroke. Semuanya salam sehat, Putra Tenya, ada di Fak-Fak, ada Pak Yadi, Bang Yadi, Bang Amin, Bang Jud, Bang Marcel, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Terima kasih ya.
0: Oke.
2: Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Utri yang sudah bergabung ya. Dan baik pendengar, sebelum saya temani di jalur telepon 0811-495-9490, dan sebelum kita nikmati suara dari Mary Andani dengan Rintik-Rintik Hujan, juga ada Nela Karisma ya dengan Kapan Kau Mengerti, mendatang kami sampaikan cek fakta.
3: Saatnya
0: Dunia Cat Fakta. Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk memberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirton.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga mengatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang sudah bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kami mohon maaf ya untuk yang sudah meminta lagu tadi yang mungkin belum sempat kami hadirkan dan sempat juga menghilang ya karena ada sedikit perbaikan di studio kami, namun satu harap kami semuanya bisa terhibur. Masih saya temani di Prodangdut ya. Buat yang mau bergabung boleh, silakan 0811-495-9490, yang tentunya lagu-lagunya juga mengalami sedikit perubahan ya sedikit, tidak banyak ya, tapi yang pasti bisa menemani Anda di siang hari ini yang tengah menikmati suasana istirahatnya. Buat Mas Lia dan Ibu Utri yang mungkin lagunya tidak sempat kami luncurkan, mudah-mudahan bisa terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik, saya masih mencoba kembali terima yang mau bergabung, boleh silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, waalaikumsalam Pak Nasrun, mohon maaf kalau suaranya kecil ya. Tapi masih bisa didengar di udara? Masih ya? Oke, boleh, silakan langsung. Lagunya sini sedikit mengalami perubahan ya. Ada Nela Karisma, Aku Takut. Ada Janita Janet, Gue Juga. Nela Karisma. Oke, oke, silakan. Oke, baik, terima kasih buat Pak Nasrun yang sudah bergabung, dan yang mau bergabung juga boleh ya di 0811-495-9490. Sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya, ketidaknyamanan. Satu yang pasti semuanya bisa terhibur siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Saya temani hingga nanti ya menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Iya, kabar saya baik. Bagaimana apa suaranya kedengaran di radio? Bagaimana?
1: Tergantung amal.
0: Iya, oke, okay, baik, langsung aja.
1: Lagunya apa yang tercinta ini?
0: Janita Janet, Gue Juga Bisa, Reina, Merindu, Ridho Roma, Dewi Asmara, ada Neta Morenza, Saat Bahagia, Mirnawati, Bunga Dahlia, Evita Mala, Aku Rindu Padamu, Dewi Persik, Tego Tenan, Gebi Yobi, Kamu Halu, ada Weni Wen, Belunggu Cinta, Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi, Happy Asmara Sayang, ada Gilgo Sahid dengan Alolo Sayang.
1: Oh, yang Evita Mala itu aja, Mbak.
0: Lagunya siapa?
1: Evita Mala.
0: Oke, okay, baik, silakan langsung.
1: Oke, okay, mau ngucapin dulu ya. Buat Mbak sama
0: Mbak. Oke.
1: Tahu teman-teman semua kesetiaannya.
0: Itu aja?
1: Salamnya dirangkul aja semua.
0: Oke. Oke,
1: buat Mas teman-teman
0: juga.
1: Salamnya bersama keluarga.
0: Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam buat yang sudah bergabung. Dan baik, kita dengarkan dulu suara dari Nela Karisma, Aku Takut, diikuti Evita Mala, Aku Rindu Padamu.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang mau bergabung juga, boleh silakan ya, masih saya temani di jalur telepon 08114959490. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, menemani suasana Anda di siang hari ini. Oke, kembali. Baik, kembali saya terima lagi yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, Hadi balik lagi ya. Oh, baru gabung ya? Oke, okay, boleh, silakan.
1: Lagunya Maggie Z aja ya.
0: Oke, okay, Maggie Z, boleh, silakan. Iya. Bagaimana? Oke, okay, dangdut adalah kita. Silakan. Suaranya kecil sekali ya, saya terima ya. Iya, karena memang sedikit ada masalah di sini ya. Jadi mungkin langsung aja. Oke. Baik-baik. Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk Hadi dan Putra Tengah ya. Oke, terima kasih sudah gabung. Mohon maaf karena memang ada sedikit gangguan di tempat tugas kami ya siang hari ini. Entah kenapa dia. Oke, silakan dia mau gabung juga boleh ya. Oke, langsung aja kirim lagu dan salam-salam. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, silakan Bung Junaidi. Iya, boleh, silakan. Iya, suaranya kecil. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit ya, tapi bolehlah. Bagaimana? Iya. Bung Junaidi mungkin langsung aja lagu dan salam-salam boleh. Lagunya siapa? Oh, saya yang pilih gitu ya. Oke, okay, langsung. Iya. Boleh, boleh, silakan. Oke.
2: Selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah bergabung ya. Sekali lagi kami mohon maaf untuk yang mau bergabung namun ada sedikit suaranya kurang pas-pas ya. Oke, kita break dulu. Maggie Z dengan Lebih Baik Sakit Gigi. Juga ada saya pilihkan dari Ridho Roma ya, Dewi Asmara. Spesial untuk semua.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut. Melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, satu persembahan ya dari Rido Roma dengan Dawi Asmara sudah menemani suasana Anda di Pro Dangdut. Buat yang mau bergabung boleh silakan ya. Saya terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, semoga terhibur. Ada bahagia selalu untuk Anda ya, dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Masih ada Janita Janek, Gue Juga Bisa. Ada Rere Raina dengan Merindu. Ada Neta Morenza, Saat Bahagia. Ada Mirnawati, Bunga Dahlia. Darboy Gang dengan Nona Jelita, yang tentunya masih tetap setia temani Anda. Sekali lagi, buat yang mau bergabung boleh ya di jalur telepon 0811 495 9490 ya. Satu penelpon boleh, silakan ya. Juga ada Dewi Persik dengan Tego Tenan, ada Gia Yobi, Kamu Halu, ada Weni Wan dengan Belenggu Cinta yang masih tetap setia temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya temani Anda hingga nanti menuju ya ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 0811 495 9490 buat yang mau bergabung. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ya, halo. Silahkan yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Oke, halo. Baik, mungkin bisa dicoba lagi ya di 0811 495 9490. Oke, saya kembali terima nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, halo. Iya, mungkin bisa dicoba lagi ya di jalur telepon di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Buat yang belum sempat bergabung juga, semoga terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda. Dan baik, satu nomor lagu dari Neta Morenza ya, Saat Bahagia, spesial untuk Anda. Sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita. Bupati Fakfak Samuel Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Bupati Fakfak Samuel Dahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama masyarakat menambah hikmah suasana ibadah Idul Adha tahun ini. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Fakfak menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus masjid. Penyerahan tersebut berlangsung di halaman Masjid Agung dan disaksikan para jamaah yang hadir. Sapi tersebut merupakan salah satu hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban itu disembelih bersama hewan kurban lainnya di Masjid Agung Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samuel Dahlan menyampaikan harapannya agar daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Menurutnya, semangat berbagi harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerahan sapi kurban berlangsung penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan jamaah. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan prosesi penyerahan hewan kurban tersebut. Momentum Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial diharapkan terus tumbuh melalui pelaksanaan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Laporan Niko Aflaubun.
2: Saudara, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Untuk tahun ini, kegiatan penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Iman Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, semangat kurban menjadi pelajaran agar umat Islam mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun urusan duniawi.
3: Hari Raya Kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Ibrahim rela berkorbankan dan menjalankan perintah Allah meskipun sangat berat. Dari sini kita melihat bahwa kita sebagai umat Islam untuk belajar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kita diajarkan bahwa untuk mengorbankan harta dunia untuk mencari ridho-Nya Allah. Kemudian hewan kurban yang kami lakukan pemotongan ini berjumlah 10 ekor. 2 ekor kami hibahkan ke Masjid Bomberai, PC LDI Bomberai, dan 8 ekor di DPD LDI Kabupaten Fakfak. 10 ekor sapi ini adalah bentuk swadaya murni dari jamaah LDI untuk mereka bisa berbakti dan merelakan dan mengorbankan kepentingan dunia untuk menjadi contoh dari Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan dan perintah Allah itu kita laksanakan sesuai dengan aturannya.
2: Ia menambahkan ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam agar rela mengorbankan sebagian harta dunia demi memperoleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Idul Adha tahun ini, LDII Fakfak menyembeli sebanyak 10 ekor sapi kurban yang merupakan hasil swadaya murni jamaah LDII. Dari jumlah tersebut, 2 ekor sapi disalurkan ke DPC LDII Bumberai, sementara 8 ekor lainnya disembeli di lingkungan DPD LDII Kabupaten Fakfak. Abu Talib menjelaskan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan mengutamakan masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Penyaluran hewan kurban ini terutama kami penyaluran untuk warga di sekitar lingkungan LDI Masjid Nurul Imam itu sebanyak 100 orang. Kemudian untuk jamaah sendiri sekitar 160 orang. Itu. Kemudian yang kita distribusikan juga kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu NU Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan itu termasuk Forkopimda. Ya, harapan kami ke depan bahwa warga LDI lebih aktif lagi dalam rangka menanamkan ketakwaannya dan keimanannya betul-betul sehingga di tahun-tahun berikutnya lebih mengorbankan hartanya untuk kepentingan ke jalan Allah atau kepentingan ke sabilillah.
2: Ia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Demikian Niko Aflobun melaporkan.
1: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak. Ratusan umat Islam memadati masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha yang syarat makna, spiritual, dan pesan pengorbanan. Laporan Anwar Lamohan.
4: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
5: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami makkata wal haram pamambahil ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidahu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabatahu wa ta'zimah.
4: Dalam khutbahnya, Khatib Muhammad Ayub Syamsul mengatakan, bersyukurlah bagi orang-orang yang sempat di hari ini melaksanakan ibadah Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya, ada sebagian orang yang tahun lalu bersama dan tahun ini boleh jadi tidak bersama keluarga karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa.
6: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ia juga menyoroti Idul Kurban merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih mulia dari amalan di 10 Zulhijjah.
6: Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? min iraqatid dam, menyembeli hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha, dengan tanduknya. Biaslafiha, dengan bulunya. Wa asyariha, dengan kukunya. Tanduk, kuku dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan datang kepada Allah bersaksi bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban.
4: Perayaan Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi dan meningkatkan keimanan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai umat Islam di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Anwar melaporkan.

0: Utsman Abdul Malik mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Al Munawwarah Fakfak untuk merenungkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Besar Al-Munawwarah Fakfak berlangsung khidmat pada Jumat pagi. Para jemaah memadati masjid untuk mengikuti ibadah sekaligus mendengarkan khutbah yang disampaikan Ustadz Utsman Abdul Malik tentang makna pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbahnya, Ustadz Utsman Abdul Malik mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menegaskan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan seluruh umat muslim termasuk jemaah haji yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban maupun pesta makan bersama. Menurutnya terdapat nilai besar yang harus dipetik dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai teladan keimanan dan pengorbanan.
2: Momentum Idul Adha bukan hanya sekedar kita merayakan hari penyembelihan saja, bukan hanya sekedar kita merayakan berpesta makan saja, namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu tentang jejak jelas perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah, di dalam Al-Qur'an. Ada banyak yang pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang ketundukan dan penyerahan atau taslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah mengatakan aslim, berserah dirilah kalian kepada Allah. Idza qala lahu aslamtu lirabbil alamin, kemudian beliau berkata, aslamtu, sesungguhnya aku sudah berserah diri lirabbil alamin, kepada Rabb yang menciptakan alam semesta. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Hajar mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ibunda serta Nabi Ismail alaihissalam di padang yang tandus, maka Ibrahim tunduk tanpa protes. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Hajar mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang dinanti bertahun-tahun dengan hati yang teriris. Yang kemudian beliau juga tunduk serta patuh tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana pendidikan seorang ayah dan ibu, yang kemudian terlontar dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surah As-Saffat, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas-sabirin. Insyaallah engkau telah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Inilah gambaran anak-anak yang saleh melalui pendidikan orang tua yang saleh dan saleha.
1: Dalam penjelasannya, Ustaz Utsman menyoroti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus. Ia menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tunduk dan patuh tanpa membantah meski perintah tersebut sangat berat dijalankan.
2: Yang mana sifat ini pun juga diwarisi oleh Rasulullah

pertanyaannya. Kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman godaan syaitan. Hati kita seringkali goyah. Sudahkah kita tunduk dan patuh akan aturan Allah Subhanahu wa taala? Istighfar qalban, tanyakan kepada hati kita masing-masing.

0: 5 kali dalam satu hari. Hayya 'ala sholat, ayo sholat. Hayya 'ala falah, kemudian Allah ganti dengan kemenangan.
1: Ustadz Usman juga menyinggung kondisi kehidupan umat manusia di zaman modern yang penuh godaan dan fitnah. Ia mengajak jamaah untuk menundukkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Sementara itu, melalui momentum yang mulia ini, ia mengajak untuk bersama-sama menanamkan dalam hati bentuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Januardi melaporkan.
2: Sebanyak 43 personel Polres Fak-Fak dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengamanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Fak-Fak dengan menetapkan personel di sejumlah masjid dan titik keramaian guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan tertib. Kapolres Fak-Fak AKBP Hendriana mengatakan kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan pengamanan, personel juga melaksanakan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di berbagai distrik di Kabupaten Fak-Fak seperti Distrik Fak-Fak, Pariwari, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Kokas, Karas, hingga Bomberai. Sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah diantaranya Masjid Agung Baitul Makmur, Masjid Al-Muwahidin Pasar Torea, dan Masjid Nurul Iksan Bomberai yang dipadati jamaah sejak pagi hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Fak-Fak berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Polres Fak-Fak juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama serta bersama-sama memelihara keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fak-Fak pasca perayaan Idul Adha. Sebanyak 10 ekor hewan kurban berupa sapi disembelih di sekitar Masjid Al-Munawarah Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak Muhammad Zain Lamonca mengatakan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fak-Fak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Yang menyebutkan hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia menjelaskan dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fak-Fak, dan 1 ekor dari PT Pelni Pusat, sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak.
3: Setelah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak, diserahkan langsung hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia oleh Bupati Kabupaten Fak-Fak kepada pengurus dan ketua panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Sampai dengan hari ini kami terima untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak sebanyak 10 ekor. 10 ekor diantaranya dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Bupati Fak-Fak, dan juga dari PT Pelni Pusat. Yang lainnya 7 kelompoknya itu dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Kami melihat situasi dan kondisi apabila bisa hari ini, kami akan selesaikan di hari ini. Kami sudah dibagikan dalam beberapa seksi, yang terakhir nanti saat pembagian, kalau semua sudah selesai dikurbankan dan kita sudah melaksanakan penimbangan dan kita akan salurkan kepada yang berhak menerima. Yang akan kita bagikan tercatat sebanyak 350 lebih.
1: Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak 3 hari terakhir. Panitia bahkan menggelar 2 kali rapat koordinasi serta rapat pengecekan akhir pada malam sebelum pelaksanaan Idul Adha guna memastikan seluruh seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, Muhammad Zain Lamoncah juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempercepat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Januardi melaporkan.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

1. Kilau Pancasila.

0: adalah tingginya. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen juga akan kami hadirkan untuk Anda semuanya nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan deh hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore hari ini, ataupun juga untuk Anda ya yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

Siklon tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir, serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

0: ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi.

0: 101.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia ya temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi buat yang sudah mulai sibuk nih di tempat ataupun berbagai kegiatannya nah. Oke, apalagi untuk para pedagang-pedagang ya yang sepertinya sore ini sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Berada Asta Cita Berjaringan ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, menemani suasana di sore hari ini mendatang, saya hadirkan satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari rri.co.id, yaitu informasi terkait dengan waspada pusing setelah makan daging saat Idul Adha. Ya, apalagi masih dalam suasana Idul Adha ya, buat yang memperoleh daging kurban ya, ataupun daging sapi, ya ini sudah mulai sibuk ya, bingung menu apa yang akan dihidangkan ya. Oke, baik, konsumsi daging sapi yang berlebihan ya saat Idul Adha dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Nah, kondisi tersebut sering ya dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang sangat besar. Dilansir dari laman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan dengan proses pencernaan tubuh. Gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul ya akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah besar. Nah, daging sapi mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Nah, selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan. Tiramin merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain, terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makanan dalam jumlah besar. Perubahan sirkulasi darah tersebut ya memicu hipotensi postprandial sehingga tubuh terasa melayang, lemas, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan berbahan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai gatal, mual, muntah, diare, hingga pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya berisiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha. Baik, itu satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Pendengar, pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasiril, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100.000 orang menjadi 150.000 peserta. Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusias masyarakat terhadap program tersebut. Menurutnya, program magang menjadi bakal penting bagi lulusan baru untuk memasuki dunia kerja. Program magang nasional 2026 akan dibuka dalam 3 gelombang dengan target masing-masing memfasilitasi 50.000 lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing. Ia juga menjelaskan, gelombang pertama program magang nasional 2026 dijadwalkan mulai Juni mendatang dengan target 50.000 peserta. Sementara upah peserta telah disepakati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yakni 100% berasal dari APBN. Program magang nasional 2025 telah resmi berakhir dengan ditutupnya batch kedua dengan total peserta mencapai 76.000 orang. Yesi Reli menegaskan, tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri. Hasil survei program menunjukkan 85% peserta gelombang pertama mengatakan sangat puas terhadap penyelenggaraan program. Sebanyak 14% lainnya mengaku cukup puas, dan tingkat ketidakpuasan tercatat hanya sebesar 0,7%. Dari sisi perusahaan mitra, sekitar 4.000 perusahaan peserta gelombang pertama, 81% mengatakan puas dan sangat puas. Adapun tingkat penilaian negatif terhadap pelaksanaan program magang hanya mencapai 0,4%. Program magang nasional juga dinilai memberi manfaat signifikan bagi peserta. Nah, sekitar 35% peserta gelombang pertama bahkan memperoleh tawaran kerja di tempat mereka menjalani program magang. Baik, itu deh satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Pernah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin, lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini ya. Apalagi buat yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, kembali saya temani Anda dengan informasi mendatang, yang mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester 2 2026. Saat ini para penulis diberikan insentif pajak penghasilan PPh final sebesar 1,5% dari sebelumnya sebesar 6%. Erlangga berharap pemberian insentif ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberian insentif segera dilaksanakan karena menurut Erlangga, terkait dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, PPh final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki nomor buku standar internasional atau ISBN. Aturan pemberian insentif juga akan diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Purbayudi Sadeo mengatakan awalnya penulis harus membayar PPh final di kisaran 6%. Kini para penulis mendapatkan insentif PPh final menjadi hanya sebesar 1,5%. Sebelumnya royalti penulis berdasarkan tarif PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Penghitungan mengacu norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN sebesar 40% total penghasilan bruto setahun untuk menghasilkan kena pajak. Oke, itu deh satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: istri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu.

0: individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda. Ya, apalagi buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik pendengar, sarapan sering dianggap penting ya, karena membantu menjaga energi, fokus, dan metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun, sebagian orang membeli melewatkan sarapan karena menjalani intermittent fasting atau memang belum merasa lapar sejak pagi. Perdebatan soal pentingnya sarapan masih terus muncul dan membuat banyak orang penasaran dengan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Untuk memahaminya perlu dilihat pengaruh sarapan nih terhadap fokus otak, berat badan, metabolisme, hingga resiko penyakit jangka panjang. Nah, pentingnya sarapan untuk kesehatan ya, walaupun banyak manfaat, sebagian orang tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Berikut beberapa dampak buruk yang bisa terjadi jika sering melewatkan makan pagi. Yang pertama adalah memicu nafsu makan berlebih di siang atau malam hari. Saat melewatkan sarapan, rasa lapar biasanya muncul lebih kuat sehingga seseorang lebih sulit mengontrol pola makan harian. Kondisi tersebut sering memicu keinginan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak dalam porsi lebih banyak saat makan. Berikut adalah kebiasaan melewatkan sarapan dapat membuat kadar gula darah dan insulin menjadi kurang stabil dalam aktivitas sehari-hari tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko memperlambat metabolisme sehingga pembakaran kalori tubuh saat beristirahat menjadi berkurang. Nah, berikut adalah tidak sarapan sering membuat tubuh lebih cepat lelah, sulit fokus, serta memicu fungsi akibat rendahnya gula darah. Kondisi tersebut dapat mengganggu produktivitas kerja maupun performa belajar, terutama saat menjalani aktivitas padat setiap harinya. Nah, apakah ada sisi positif dari melewatkan makan sarapan? Sebagian orang sengaja melewatkan makan pagi demi menjalani metode diet populer, yang mana pola ini memicu proses autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Nah, selain itu, sebaiknya tidak memaksakan diri ya untuk makan jika belum merasa lapar di pagi hari. Cobalah lebih peka mendengarkan sinyal alami tubuh dan makanlah saat perut benar-benar membutuhkan asupan. Nah, lalu lebih baik sarapan atau melewatkannya? Nah, pilihan untuk sarapan atau melewatkannya kembali lagi pada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing. Setiap orang tentu memiliki tujuan kesehatan yang berbeda dalam menentukan pola makan pagi mereka. Nah, cocok bagi Anda yang memiliki kondisi ini, sarapan sangat dianjurkan jika Anda kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme, makan pagi sangat membantu menjaga stabilitas kadar gula darah. Makan pagi juga ampuh mengontrol nafsu makan jika sering merasa kelaparan saat siang atau malam hari. Nah, sebaliknya, jika Anda berada dalam kondisi ini, yaitu yang pertama tidak merasa lapar di pagi hari, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menyantap makanan. Yang kedua, bagi Anda yang sedang menjalani pola makan intermittent fasting, melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tertentu. Jika lebih suka makan porsi besar saat siang atau malam, pola ini tetap sehat selama kalori harian terkontrol. Ya, makan pagi terbukti ya mampu meningkatkan energi sekaligus konsentrasi, Meski kebutuhan ini tentu berbeda bagi setiap orang, kuncinya pastikan selalu mengkonsumsi menu sehat bergizi seimbang pada setiap waktu makan. Jika sarapan, pilihlah hidangan kaya protein dan serat guna menghindari lonjakan gula darah yang drastis. Namun bila melewatkannya, pastikan nutrisi harian tetap terpenuhi lewat porsi makan berikut. Baik, dari satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama ya. Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, Bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 ada bahagia selalu untuk Anda di suasana sore ya, apalagi yang lagi santai bersama keluarga sembari menikmati secangkir minuman favorit Anda dengan cemilan favorit keluarga juga, ataupun apapun itu ya. Mudah-mudahan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Masih dalam suasana hari liburan ya, mana hari ini masih dalam suasana Idul Adha ya. Semoga saja tetap semangat untuk Anda liburan kali ini dapat bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih, yang kalau hari-hari lainnya waktu untuk berkumpul sepertinya jarang ya, karena disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di sore hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada sore ini begitu cerahnya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya ya kami bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Beranda. Iya, Beranda Asta Cita Berjaringan. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Musik. Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dede Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dede Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan bertambah pertama. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya, tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih.

biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: asta cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi

0: melalui mulut ke mulut lah, karena kan kalau misalkan UMKM sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya, Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih, Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya, Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pengiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga sekalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan direktur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, direktur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap.
2: Oke.
3: Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Asungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke. Luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaya Bajo, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya Hatijah Baco pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Salam jumpa bersama saya, Siti Nuraisa, menggantikan rekan Hatija Bajo yang sudah temani Anda dengan berbagai segmen di siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Awal kebersamaan kita, kami hadirkan zona religi dan satu persembahan lagu sudah kita dengarkan bersama. Dan bagi Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, azan maghrib pada hari ini pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Setiap tahun, Gema Takbir menggema menyambut Hari Raya Idul Adha. Di antara syiar terbesar hari itu adalah ibadah kurban, saat di mana hati bukan hanya hewan yang diuji. Kurban bukan soal jumlah kambing atau berat sapi, tapi tentang seberapa besar kita sanggup mengorbankan ego, keinginan, dan harta demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putra tercintanya, kita pun diajak untuk belajar ikhlas. Karena pada hakikatnya, kurban adalah tentang taat tanpa tapi, dan patuh tanpa nanti. Lewat kurban, kita belajar berbagi. Daging dibagikan, tapi keberkahan menyebar. Ia menjadi jalan mempererat tali kasih antara sesama, dan bentuk nyata dari cinta kita pada Allah. Jadikan momen kurban ini sebagai wujud penghambaan yang tulus, dan pengingat bahwa setiap rezeki yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Karena sesungguhnya, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan dari hati kita.
1: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, telah saya temani Anda ya di zona religi untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mendatang kita beralih di segmen musik dan informasi hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur saat nanti disampaikan warta berita daerah.

0: Diam. Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: Fadli udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah RI mengerahkan 1.356 petugas Satuan Tugas Satgas Mina yang ditempatkan di berbagai titik Satgas Mina untuk membantu pelaksanaan lontar jumrah yang dimulai 11 Zulhijjah 1447 Hijriah 28 Mei 2026 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah 30 Mei 2026 sehingga berjalan lancar. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam keterangan pers pada Kamis hari ini mengatakan ribuan petugas Satgas Mina disebar di berbagai titik krusial dan strategis antara lain di Jalan 616, Jalan 533, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627. Selanjutnya di bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz dan terowongan Muaisin. Pos-pos tersebut memang bertugas mengarahkan pejalan kaki jemaah haji Indonesia menuju Jamarat, membantu bagaimanakah pengaturan arus saat pelaksana lontar jumrah. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH juga menyiagakan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Mina. MCR merupakan tim khusus dan posko petugas penyelenggaraan haji dengan berbagai tugas membantu jemaah haji. Maria juga mengingatkan jemaah haji untuk tetap berada di dalam tenda sambil menunggu jadwal resmi lontar jumrah. Selain itu, jemaah diingatkan untuk menjaga kesehatan apalagi kondisi cuaca di Mina pada siang hari cukup panas. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini, dan saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan satuan teritorial pembangunan. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisyah.

0: Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan satuan teritorial pembangunan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam agenda yang berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2026 tersebut, Menhan meninjau langsung kesiapan operasional dan pembinaan personel di Yonif Teritorial Pembangunan 805 KSW di Manokwari Selatan serta Yon TP 808 Bamata di Papua Barat. Saat berada di Yon TP 808 Bamata, Menhan menerima paparan terkait perkembangan pembangunan fisik satuan, kesiapan alutsista, program latihan hingga pelaksanaan pembinaan teritorial seperti pengobatan gratis, pendidikan masyarakat serta program ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembinaan prajurit yang profesional, disiplin serta berorientasi pada keberhasilan tugas dan keselamatan personel di lapangan. Selain memperkuat kesiapan tempur, Syafri Syamsuddin juga memberi perhatian terhadap kesinambungan tenaga pelatih, pelaksanaan latihan pratugas, hingga kemampuan pertolongan pertama di lapangan bagi prajurit. Menurutnya, kesiapan satuan tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mendukung keselamatan personel selama operasi. Menhan turut menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan di wilayah Papua Barat yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Pemerintah berharap keberadaan satuan teritorial pembangunan tidak hanya menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah strategis Indonesia Timur. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Laporan Anwar Lamohan.
1: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
2: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyatakan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.
1: Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak terus terjalin dengan baik, ditambahkan semoga ke depan dapat terus dilakukan hal serupa. Daging sapi kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses penyaluran dilakukan oleh panitia kurban sesuai data penerima yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan penyembelian dan pembagian daging kurban berjalan aman dan lancar. Kerjasama seluruh panitia dan masyarakat turut membantu kelancaran kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Kabupaten Fakfak.
2: Program ini kami sangat mendukung, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal yang sama juga masih dilakukan, bahkan kami berharap mungkin jumlahnya bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang jadi tanggapan kami dari Fakfak.
1: Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di daerah ini. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anwar melaporkan.
0: Suasana kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Fakfak. Jajaran Polres Fakfak melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di halaman Mapolres Fakfak Rabu pagi 27 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriana kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak Ustadz Abdul Rahman. Pelaksanaan kurban dipimpin Ketua Panitia Kurban Polres Fakfak AKP Wisran Litiloli dan dihadiri pejabat utama, personel Polres serta para sohibul kurban. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Tahun ini, keluarga besar Polres Fakfak menyembelih 12 hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya kaum duafa dan warga sekitar Mapolres. Panitia turut melakukan penimbangan dan pembagian daging kurban secara tertib kepada warga penerima manfaat yang telah terdata sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai dengan harapan semangat berbagi dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Fakfak terus terjaga. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 187 umat Katolik menerima Sakramen Krisma dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat di Paroki Santo Yosef Fakfak Rabu 27 Mei 2026. Momen tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak periode 2026-2029 yang dipimpin langsung oleh Uskup MGR Hilarion Datus Lega. Ratusan umat bersama keluarga penerima krisma memadati gereja sejak sore hari dalam suasana penuh sukacita dan penghayatan iman. Dalam homilinya, uskup menegaskan bahwa sakramen krisma menjadi tanda penguatan iman serta kedewasaan rohani umat Katolik dalam menjalani kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar harapan bagi umat beriman dan menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selain itu, uskup juga mengajak seluruh umat untuk menjaga persatuan menjelang perayaan kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, uskup mengingatkan bahwa jabatan dalam gereja adalah panggilan untuk melayani, bukan sekedar kehormatan. Ia meminta seluruh pengurus bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh mendampingi umat. Perayaan Ekaristi kemudian ditutup dalam suasana syukur dan penuh kebersamaan dengan harapan semangat iman, persaudaraan, dan pelayanan umat paroki Santo Yosef Fakfak semakin bertumbuh. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Fakfak berlangsung meriah dengan penyembelihan ratusan hewan kurban. Hewan kurban tersebut disembelih di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Fakfak. Jumlah total hewan kurban di Fakfak tahun ini mencapai 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Laporan jumlah hewan kurban dibacakan oleh pengurus Masjid Agung Fakfak Rio Saragi. Data tersebut berasal dari laporan pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fakfak. Informasi tersebut disampaikan di hadapan ribuan jemaah sebelum pelaksanaan sholat id. Menurut petugas, hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kelompok pengajian, pejabat daerah, hingga bantuan presiden. Seluruh hewan kurban kemudian didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga. Panitia di masing-masing masjid juga telah menyiapkan mekanisme pembagian daging agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama yang membutuhkan.

Imam Masjid serta kaum muslimin dan muslimat Masjid Mukmin Al-Mukarromah Kampung Sekban menyampaikan apresiasi kepada keluarga Lahadalia. Ucapan terima kasih tersebut diberikan atas sumbangan satu ekor sapi kurban untuk disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan Masjid Mukmin Al-Mukarromah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan penuh kebersamaan. Pengurus masjid La Ayudin mengatakan bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti bagi jemaah. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat berbagi saat Idul Adha. Hal itu disampaikannya kepada RRI pada Kamis 28 Mei 2026. Ia berharap semangat berbagi seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. La Ayudin menjelaskan daging kurban dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Kerjasama pengurus dan masyarakat turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Momentum Idul Adha di Masjid Mukmin Al-Mukarromah diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat juga terus terjaga dengan baik. Informasi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bola Dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, okay, baik. Karena, sekaligus mengajak mendengar ya, Bu ya, iya, yang ada di daerah Fakfak. Oke, okay, tadi Ibu sempat singgung terkait dengan bidang pendidikan, iya, yang menjadi apa namanya fokus penting ya dari, iya, organisasi. Salah satu fokus penting, iya, dari organisasi, organisasi ASAFA ini. Mengapa Bu pendidikan menjadi salah satu fokus penting dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi wanita ASAFA? Iya,
1: karena memang pendidikan itu adalah apa ya bilang ya, tonggak untuk kemajuan bangsa ini sudah ada di pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan itu memang semua keberhasilan, semua apa yang ingin kita cita-citakan itu ada di pendidikan. Jadi harus punya pengetahuan yang cukup, punya pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang cukup, pemahaman yang mendalam, supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Yeah. Kan tidak mungkin kita bergerak tanpa pengetahuan, nanti yeah, akan jadi sia-sia.
0: Betul.
1: Kan kadang ada orang yang bisa karena kata-kata, biasa kan orang bilang ah tanpa pendidikan juga bisa. Sebenarnya pendidikan itu tidak bisa kita maknai dari pendidikan formal saja. Ini yang saya pingin, ini juga yang perlu saya pingin sampaikan nanti kalau kita ada waktu.
0: Oh iya, boleh.
1: Ya, tiga pilar itu. Jadi kan kita tidak belajar saja lewat pendidikan formal, kita kan punya pilar pendidikan itu.
0: Betul.
1: Termasuk organisasi kan kita perlu belajar, walaupun sudah lewat usia masih pendidikan formal kan kita bisa belajar di organisasi.
0: Iya. Oke. Okay. Ibu kalau berbicara tentang perempuan ini kan banyak sekali tantangan yang dihadapi, Ibu ya. Tapi kalau menurut Ibu ketua sendiri nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini khususnya di daerah Fakfak?
1: Iya. Kalau kita bicara tentang tantangan, mungkin yang pertama kita lihat bahwa untuk tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan banyak ini sama ya, dia sama dengan tantangan yang dihadapi oleh perempuan pada umumnya. Yang tantangan terbesar yang kita hadapi itu ada, itu sama dengan bukan saja di Kabupaten Fakfak tetapi di luar Kabupaten Fakfak itu sama. Jadi misalnya pertama dalam hal mengakses pendidikan itu tantangan pertama kita di sini. Kita lihat bahwa meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian perempuan di Fakfak juga nih tentunya masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang memadai. Jadi kita belum punya kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan sebagaimana yang kita inginkan, itu sebenarnya tantangan yang terbesar. Apalagi ibu-ibu yang ada di kampung, kalau kita bicara di kota itu kan memang banyak akses. Kalau di kan kita bicara perempuan secara keseluruhan nih, itu yang pertama. Jadi akses pendidikan itu belum kita nikmati dengan baik. Kemudian karena memang mungkin karena saya juga guru ya, jadi saya kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan ini, tantangan kita juga. Kita lihat bahwa untuk masalah kesehatan reproduksi perempuan di Fakfak, kemudian perempuan dimanapun juga sebenarnya kita masih mengalami keterbatasan dalam hal mengakses fasilitas kesehatan itu. Tantangan kita. Kemudian yang ketiga itu biasanya juga terkait dengan kekerasan berbasis gender. Ini juga penting.
0: Iya, penting sekali. Ya.
1: Kegiatan berbasis gender di sini ini menjadi tantangan serius bagi perempuan yang ada di Kabupaten Fakfak khususnya, dan perempuan yang ada dimanapun ini harus, ini menjadi tantangan kita, dimana mungkin akan menjadi mereka, kita perempuan menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga atau bentuk kekerasan-kekerasan lainnya. Itu tantangan kita. Saya melihat dari sisi tiga itu, sisi pendidikannya, kemudian sisi kesehatan dan produksi, kemudian yang terpenting adalah tantangan yang berbasis gender tadi. Itu tantangan kita yang ada di situ. Jadi itu bagaimana supaya tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi, tentunya hanya melalui pemahaman, pemahaman melalui kajian, apa ya, pendidikan-pendidikan sehingga kita paham bagaimana mengatasi itu semua.
0: Iya, sekalipun wanita ini boleh dibilang apa ya, ras terkuat di muka bumi, tapi ada yang apa ibu ya, masih takut untuk bersuara begitu.
1: Benar.
0: Apalagi ada hal-hal yang mungkin mengganggu pemikirannya dan lain sebagainya, begitu ibu. Lantas sejauh ini ibu, bagaimana wanita ASAFA membantu perempuan agar lebih mandiri, produktif dan percaya diri?
1: Ya, sebenarnya ini masih upaya juga karena memang kita belum terlalu eksis. Jadi kami

0: berusaha bagaimana untuk perempuan itu menjadi lebih mandiri, lebih produktif, terutama percaya diri. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan insya Allah nantinya. Yang pertama yaitu tentunya melalui pendidikan dan pelatihan itu. Jadi untuk perempuan itu bisa lebih mandiri, produktif dan percaya diri, tentunya hari pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihannya. Jadi akses kepada pendidikan ini tentunya pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi itu. Ini memang sangat penting agar perempuan itu bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tentunya yang memadai, yang bisa mendukung. Kemudian karena kalau tanpa ini tidak akan mungkin bisa dia percaya diri, dan dia tidak bisa akan mungkin dia bisa mandiri dan produktif. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi itu. Jadi bagaimana dukungan terhadap usaha mikro ini bisa melalui akses ini, mungkin ada modal usaha yang harus diberikan kepada perempuan-perempuan dalam berusaha, karena tanpa modal usaha tentunya tidak mungkin dia akan mandiri secara ekonomi. Walaupun ada suaminya, tetapi kan perempuan juga perlu untuk mandiri bisa produktif. Akhirnya kalau dia sudah mandiri produktif, akan muncul rasa percaya diri itu pasti ada
1: kesibukan tersendiri gitu ya,
0: harus seperti itu. Kemudian bagaimana dia juga perlu menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Jadi kalau punya pengetahuan tentang kesehatan itu, sehingga dia bagaimana kalau kita sehat dulu kan, kalau kita sehat dulu baru kita bisa melakukan kalau kita tidak sehat tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang produktif.
1: Sehat jasmani dan rohani,
0: sehat jasmani dan rohani. Yang terpenting adalah bagaimana juga dia untuk kemandirian ini, bagaimana dia bisa mengembangkan jaringan komunitas ini. Yang wanita Asafa pingin bahwa organisasi ini bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lain itu, sehingga meningkatkan, bagaimana dia bisa meningkatkan kepercayaan diri itu ya, dan melalui pengembangan-pengembangan kayak workshop, pendidikan, pelatihan. Saya lihat juga banyak di sini sudah ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Kemarin seperti saya lihat ada make up sih, nama make over up itu tata rias wajah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan usaha kecil-kecil itu bagus sebenarnya itu, untuk bagaimana perempuan bisa bisa mandiri, bisa produktif dan bisa percaya diri.
1: Seperti itu. Apalagi kalau perempuan punya bakat usahakan tidak dipendam gitu.
0: Sebenarnya kita itu semua orang, setiap perempuan itu punya bakat. Dari lahir kita kan sudah dibekali dengan saya sering bilang bagaimana perempuan itu memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan hati itu sebagai instrumen pembelajaran bagi dia. Hati, pendengaran, penglihatan, hati itu adalah kekuatan terbesar setiap orang. Jadi kita perempuan sudah ada kan, sama dengan yang laki-laki. Jadi itu lah yang kita gunakan untuk bagaimana sebagai instrumen pembelajaran kita untuk melihat hal-hal yang baik. Toh kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, itu sebenarnya itu melalui tiga hal itu, penglihatan, pendengaran dan hati.
1: Yang penting luar biasa Ibu. Ya, untuk pendengar yang lagi dengarkan kami atau yang lagi tonton kami ya melalui Pro 1 RRI Facebook Pro 1 RRI Fakfak, saat ini kami sedang live di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Ketua Wanita Asafa Fakfak. Yang mau berkomentar ya di live Facebook Pro 1 RRI Fakfak silakan saja. Kami nantikan partisipasi Anda. Atau yang ingin bergabung di 0811 495 9490. Kita bersama di Ngobras hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Iya Bu, mendirikan organisasi tentunya seperti tadi yang Ibu katakan bahwa penting ya berkolaborasi bersama organisasi-organisasi yang ada di daerah Fak-Fak, juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Sejauh ini bagaimana Ibu bentuk kolaborasi yang diberikan dan apakah sangat penting kolaborasi-kolaborasi yang sudah dijalankan atau bagaimana nih Ibu?
0: Iya, sebuah organisasi itu tentunya harus mendapat dukungan.
1: Iya, betul.
0: kalau kita tidak mendapatkan dukungan pasti tentunya sangat sulit. Ya, jadi jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan organisasi perempuan lain terutama kemudian dengan pemerintah dan masyarakat. Di sini ada beberapa alasan mengapa kita butuh kolaborasi.
1: Kolaborasi ya, pentingnya kolaborasi ya.
0: Penting. Kita butuh kolaborasi karena memang kolaborasi ini penting bagi kami. Organisasi ini yang pertama adalah dalam hal pemberdayaan perempuan. Kolaborasi dengan pemerintah kemudian memungkinkan organisasi perempuan untuk mendapatkan akses ini ya. Jadi tanpa ada pemerintah tidak mungkin kita bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan program-program kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Seperti misalnya pendidikan, pelatihan, kemudian penyediaan modal dan sebagainya, itu kan butuh kolaborasi. Tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri.
1: Betul.
0: Seperti itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana kolaborasi ini juga dalam bentuk kontribusi pada peningkatan kebijakan dan regulasi. Artinya bahwa organisasi perempuan ini dia berperan penting dalam bagaimana mengadvokasi perubahan, kemudian kebijakan yang berpihak pada perempuan. Itu.
1: Oke, seperti itu ya Bu ya, pentingnya kolaborasi dan dukungan masyarakat juga sangat diharapkan ya Bu ya. Oke, sejauh ini Ibu dari awal terbentuknya tahun 2025 sampai dengan saat ini seperti yang Ibu sampaikan tadi belum genap setahun, tapi pasti ada program dan juga kegiatan yang dilakukan. Nah ini kalau boleh tahu Ibu kegiatan apa yang paling mendapat antusias dari masyarakat nih?
0: Iya, contohnya kemarin waktu kita kegiatan keagamaan dalam bentuk seremoni hari-hari besar Islam itu yang Maulid Nabi, bahkan itu kita mengundang dari kampung, dari kampung, dan alhamdulillah hampir sebagian besar itu mereka ada datang. Jadi kita undang dari Telepat TV untuk mereka merayakan sama-sama dengan kita. Terus kemudian kan kita organisasi ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat sekitar juga. Tapi alhamdulillah pada saat kegiatan pun juga dukungan masyarakat baik, positif, mereka tetap mendukung kegiatan kita, dan selama kegiatan pun tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Bahkan dari unsur pemerintahan kemarin kepolisian turut mengawal kegiatan kita juga. Jadi apalagi kan kita kegiatannya di jalan nih, di jalan, jadi tentunya butuh dukungan masyarakat karena mereka kita pakai jalan mereka untuk lalu lalang, sementara akses itu kita tutup. Sini kalau bukan karena dukungan dari masyarakat tentunya kegiatan itu tidak akan bisa berjalan. Alhamdulillah sejauh ini kegiatannya positif karena memang wanita Asafa ini tidak berdiri sendiri sebetulnya, karena ada rumah tilawah Quran Asafa, rumah RTQ Asafa juga. Jadi beberapa kegiatan yang kita kolaborasi dengan RTQ juga rumah tilawah Quran Asafa itu kayak kemarin dua kali kita kegiatan di apa sih namanya ini, di basket malam
1: Gedung Koni,
0: Nang Koni, dua kali di situ kami menghadirkan juga kori-kori internasional yang datang, dan alhamdulillah dukungan masyarakat juga bagus. Kegiatan itu berjalan dengan sukses. Artinya sejauh ini kita saya melihat ya masyarakat di Fakfak itu sangat sangat proaktif, sangat positif dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi. Itu seperti itu. Jadi selama beberapa bulan ini belum ada kendala misalnya pencegahan atau apa. Alhamdulillah semuanya masih positif dalam mendukung kegiatan.
1: Oke. Diberikan dukungan baik itu dari pemerintah daerah, kemudian juga antusias masyarakat, tentunya bisa memotivasi ya organisasi Wanita Asafa ini untuk terus berkembang dengan segala program-programnya, Ibu. Nah, ini ke depan Ibu kalau boleh tahu ada program baru apa yang sedang dipersiapkan?
0: Kita punya ada satu program di bidang sosial, sosial kesejahteraan itu. Kita punya 100 paket untuk anak-anak yang memang betul-betul tidak mampu. Jadi itu memang secara bertahap. Kita kemarin saya sudah bicara dengan teman-teman. Awalnya kita di kota, jadi kita ambil momen tahun baru, tahun baru. Jadi saya bilang bagaimana kita cari memang betul satu sekolah itu mungkin 10 anak yang tidak mampu, kita berikan mereka buku atau santunan yang memang alat tulis jadi kepada mereka. Jadi kita punya program 100 paket untuk santunan anak dalam bentuk alat tulis itu. Jadi kita punya, insya Allah kalau tidak berhalangan mungkin kita akan mulai dari bulan Juli. Jadi pas tahun ajaran baru memang butuh-butuh kan sudah ada bantuan dari pemerintah yang pakaian dan semuanya. Mereka pasti yang tidak bisa sama sekali, kita bisa berikan buku, pena sebagai alat tulis mereka untuk mendukung pendidikan mereka gitu. Jadi itu program yang mungkin akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Kemudian nanti ada seminar-seminar keperempuanan, seminar pendidikan, karena kita fokus kepada peningkatan pemahaman kualitas perempuan. Jadi ada pada seminar, kemudian pelatihan-pelatihan itu juga ada, termasuk pelatihan public speaking untuk remaja. Jadi kita tidak untuk public speaking, kita tidak fokus kepada ibu-ibu, tetapi kita fokus kepada remaja. Jadi remaja, kualitas remaja dalam public speaking itu yang akan kita kembangkan nantinya.
1: Oke. Iya, tadi sempat disebutkan terkait dengan bantuan alat tulis dan juga buku ya, Bu ya. Ini kepada semua jenjang pendidikan
0: ya,
1: atau
0: kita fokus kepada yang SMP karena yang SMP karena mungkin disitulah mereka membutuhkan, tapi kita cari memang betul-betul yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu.
1: Didata dulu begitu ya, Bu ya.
0: Pasti kita akan minta data dari sekolah yang betul-betul anak-anak yang memang tidak mampu, kita akan kita berikan santunan. Walaupun saya pikir mereka akan sangat membutuhkan,
1: ya betul,
0: sangat membutuhkan kalau alat tulis itu, karena memang akan pasti mereka gunakan seperti itu. Itu program yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Tentu tidak sama.
1: Oke, mudah-mudahan bisa tercapai, Bu ya, program tersebut, karena kan programnya positif, baik juga, saling apa berbagi, membantu begitu, Bu. Oke, kemudian Bu dalam melakukan segala kegiatan ataupun program tentunya juga dibutuhkan dana ya, Bu ya, atau sumber daya begitu. Oke, dari organisasi Wanita Asyafa sendiri ini bagaimana nih menghadapi keterbatasan dana mungkin atau sumber daya ini seperti apa ini?
0: Kalau sumber daya manusia, sumber daya misalnya kalau tentunya kita butuh kolaborasi dengan pemerintah, misalnya kalau seminar atau kesehatan, pendidikan kesehatan tentunya kita butuh dari kolaborasi dengan unsur terkait, terkait dengan sumber daya. Terus kemudian kalau dana, tentunya kita akan juga mencari dana dari segala hal yang memang itu sifatnya hal, termasuk kita sekarang lagi membangun kantin Asafa.
1: Kantin Asafa di mana Bu lokasinya?
0: Kita masih di sekretariat aja, jadi kita coba untuk menambah-nambah. Awalnya itu sebenarnya koperasi syariah, jadi saya bilang teman-teman ini program jangka panjangnya ke koperasi syariah, untuk koperasi Wanita Asafa itu yang kemarin kita cantumkan di dalam kegiatan rakyat kemarin, tapi untuk sementara karena memang untuk kekooperasi butuh dana besar, jadi kita dalam bentuk kantin, namanya kantin Asafa. Lagi sementara diproses tempatnya, jadi saya bilang kita di sini aja, jadi untuk sumber apa kualitas dari pendanaan pasti kita juga melibatkan yayasan karena memang kita ada di bawah yayasan.
1: Iya.
0: Dan tentunya mungkin dari pemerintah juga bisa kita dapat dari pemerintahan untuk bantu-bantu bagaimana pelaksanaan program ini.
1: Iya. Oke, okay. Lokasinya di mana Ibu ya? Sekretariatnya
0: di Jalan Nuri.
1: Oh, untuk Jalan
0: sementara
1: Nuri.
0: Kita masih pakai awalnya itu kita kontrak rumah. Tapi karena sekarang kita beralih ke Ketua Yayasan menjadi sekretariatnya di Ketua Yayasan.
1: Asik. Oke. Okay. Iya, ini menarik sekali ya bagi para pendengar yang terutama para ibu-ibu nih yang ingin bergabung di organisasi Wanita Asafa, silakan saja Ibu ya. Oke.
0: Okay.
1: Ibu, dari awal memimpin ini sebagai ketua, pengalaman paling berkesan seperti apa Ibu? Yang tidak bisa Ibu lupakan sampai dengan saat ini.
0: Sebenarnya yang paling berkesan itu karena kita berangkat dari kekeluargaan, jadi kebersamaan, tentunya kebersamaan yang ada di dalam anggota itulah itu yang paling berkesan.
1: Kekompakan ya Bu,
0: kekompakan
1: ya.
0: Iya.
1: Itu yang tidak bisa hilang sampai dengan saat ini ya Bu ya.
0: Iya, jadi bagaimana teman-teman saling mensupport, itulah yang.
1: Oke, okay. Kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana ataupun seperti apa nih menjadi pemimpin komunitas yang baik, Bu? Karena kan namanya jadi seorang pemimpin tidak semudah membalik telapak tangan.
0: Iya, ya.
1: Mungkin Ibu juga bisa berbagi tips kepada generasi muda ataupun para ibu-ibu yang akan memimpin sebuah organisasi nih, Bu. Silakan.
0: Yang pertama itu sebenarnya harus sabar.
1: Sabar kuat ya, Bu ya.
0: Sabar harus kuat. Karena kita menghadapi banyak karakter.
1: Yeah.
0: Ada yang sudah kan orang itu berbeda-beda karakter.
1: Betul.
0: Jadi harus kita banyak sabar. Banyak sabar menghadapi teman-teman. Terus kemudian harus pandai-pandai juga melihat situasi. Karena tidak mudah sih sebenarnya memimpin. Tapi saya punya filosofis hidup dalam memimpin itu. Jadi memimpin organisasi itu bukanlah hal yang mudah.
1: Mudah ya.
0: Tetapi saya juga berkeyakinan bahwa memimpin organisasi itu bukanlah hal yang terlalu sulit. Jadi bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang terlalu sulit. Yang penting kita bisa memahami dan kita tahu makna dari sebuah kepemimpinan.
1: Iya. Mungkin juga bisa memberikan contoh yang baik ya Bu ya.
0: Kepemimpinan inklusif.
1: Iya, oke, okay, baik. Ya Bu, ini ada yang bergabung juga ya Bu ya, memberikan pertanyaan. Apakah selamat malam Ibu narasumber. Apakah ada pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi bagi para anggota dan masyarakat dalam waktu dekat dari Mama Ami?
0: Kalau untuk saat ini belum ada ke situ, tapi kita sudah punya program akan ada bagaimana penguatan untuk apa tadi apa barang mikro, usaha mikro dulu tadi. Jadi kita untuk sementara untuk pelatihan untuk usaha modal untuk ekonomi itu belum ada karena kita lebih fokus kepada pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan keagamaan itu kemudian dan kesehatan. Jadi insya Allah kalau memangnya ada respon positif dari masyarakat Papak, memang pelatihan itu penting. Pelatihan penting. Saya kadang, mohon maaf, kadang saya kalau melihat ibu-ibu yang berjualan di pasar itu kan kita punya usaha ya perempuan yang bagaimana kita bisa mandiri produktif itu mungkin juga perlu adanya pelatihan khusus untuk mama-mama kita yang ada di itu jadi mereka tahu bagaimana mohon maaf jadi misalnya contoh kalau kita belanja barang 20.000 kita bilang bagi dua 10.000 kadang kan tidak mereka punya tapi ada di tempat lain bisa dapat 5.000 bisa dapat 10.000 tapi ada juga para usaha mikro ini kalau sudah 10.000 mau dibilang 5.000 itu sudah susah padahal kan tinggal dibagi dua menurut kami kan pembeli tapi di tempat lain ada pedagang-pedagang yang lain bisa kan seperti itu jadi mungkin perlu juga ada pelatihan terhadap perempuan-perempuan atau mama-mama kita yang melakukan aktivitas itu jadi sehingga kan kita apa namanya, usaha itu kan tidak harus, memang ada yang mengatakan yang penting mau usaha, tetapi kalau didukung dengan pengetahuan yang memadai mungkin itu lebih bagus. Jadi bagaimana cara mereka mengelola, saya juga bukan seorang pedagang sih, jadi cuman kan kita melihat kondisi. Kalau saya kan selaku wanita asapa juga, saya kan sebagai seorang tenaga pengajar, jadi kalau bilang pendidikan saya lebih paham, cuman kalau saya, kita melihat ke pasar-pasar, jadi memang bukan bidangnya kita sih, gitu. Tapi mudah-mudahan ada dari unsur pemerintah, selama ini mungkin atau saya yang kurang mensosialisasi diri, sehingga tidak tahu bahwa ada pelatihan-pelatihan khusus untuk ibu-ibu yang punya usaha kecil, tapi harus, menurut saya itu harus ada, supaya lebih memahami, memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan yang juga melakukan aktivitas jual beli.
1: Baik, Ibu, kalau tantangan terbesar yang pernah dialami oleh organisasi Wanita Asapa ini seperti apa, Ibu? Tantangannya.
0: Kalau kita kan baru, jadi paling belum terlalu mendapatkan tantangan yang besar, tapi saya yakin ke depan organisasi ini berjalan pasti tentunya ada tantangan, terutama pada saat pada modal.
1: Kembali ke dana gitu, karena ya, iya, agar semua berjalan dengan lancar.
0: Iya, betul. Kalau modal kegiatannya tidak ada, tapi saya sudah sering bilang teman-teman, apa sih itu yang saya bilang manfaatkan kita, kan saya pernah menulis ini kak, motivasi kerja dalam perspektif hadis jurnal saya. Jadi dari jurnal itu saya tahu bahwa kerja itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah niat.
1: Iya, betul.
0: Dari kajian hadis itu bahwa yang memotivasi orang kerja melakukan sesuatu adalah niat. Kalau niat kita mau bekerja, masalah keuangan dan sebagainya itu akan menjadi yang kedua dan yang ketiga. Yang penting niat, punya kemauan itu, dan tujuannya apa. Kan kalau kita kerja untuk tujuannya mencari keuntungan memang agak susah sih, tapi kalau tujuannya mencapai target, sasarannya itu berarti yang penting ada niat. Alhamdulillah, contoh kemarin kita laksanakan kegiatan seminar itu, itu tidak ada sama sekali anggaran dakwah. Kita hanya modal, yang penting bisa berjalan, teman-teman. Anggarannya dari mana? Tenang aja. Yang penting kita sudah niatkan. Insya Allah, saya selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang diniat baik. Insya Allah akan mendapat bantuan.
1: Masya Allah.
0: Ya, seperti itu. Karena saya sendiri menulis bahwa motivasi kerja itu ada pada niat
1: dulu, Ibu, ya.
0: Iya.
1: Soal anggaran dari belakang,
0: dari belakang gitu. Yang ini, ya. Termasuk saya lobby di RRI sini kan tempatnya.
1: Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi begitu, Bu, ya, dengan lain pembahasan. Ya, ini ada yang berkomentar di Facebook, Ibu, katanya dari Bapak Pice, RRI Pak-Pak yang selalu mantap. Terima kasih. Kemudian juga ini ada dari Ibu Rosdiana. Untuk Wanita Asapah, semoga sukses selalu ke depannya, makin kompak dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
1: Iya, ini respon yang baik ini, Ibu. Dan juga buat para penonton yang sudah memberikan like, ya, terima kasih sudah menonton kami di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Iya, Ibu. Harapan dari Ibu Ketua Wanita Asapah terhadap perkembangan perempuan dan juga generasi muda di Fak-Fak ke depannya seperti apa, Ibu?
0: Ya, baik. Saya juga selaku Ketua Wanita Asapa yang menanggung organisasi ini punya harapan besar sebetulnya terhadap perempuan yang ada di Fak-Fak ini, termasuk generasi muda yang ada di Fak-Fak. Yang pertama adalah dari sisi aspek pendidikan ini, diharapkan, saya punya harapan bahwa semua perempuan dan generasi muda yang ada di Fak-Fak ini bisa memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Itu yang kemudian tadi sempat saya bilang harapan saya. Kemudian dari sisi ekonominya, supaya kita dan menjadi baik secara ekonomi, karena memang perempuan dan generasi muda Fafak ini jika lebih banyak punya kesempatan berpartisipasi dalam dunia kerja dan wira swasta, ini mungkin akan lebih bagus. Jadi itu harapan saya. Terus kemudian yang tadi kesetaraan gender, itu harapan harus ada kesetaraan gender, kemudian harus ada aspek sebenarnya kesetaraan gender ini yang penting bagi kita perempuan dan masa generasi muda, karena memang kita perempuan di Fafak ini kan semakin diakui perannya ketika kita punya gendernya bagus, berarti kita akan semakin diakui dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, sosial. Itu harapan-harapan kami.
1: Iya. Terakhir Ibu, pesan kepada masyarakat, terutama untuk para ibu-ibu, kemudian juga generasi muda, dan tak ketinggalan untuk para anggota organisasi wanita ASAPAH, seperti apa nih pesan dari Ibu Ketua?
0: Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu nih RRI 1 Pro 1 RRI Fakfak ini sudah memberikan kesempatan kepada saya ini, karena memang saya butuh media untuk mensosialisasi organisasi ini juga. Pesan saya terutama untuk kami lagi ini, pesan untuk semua termasuk anggota dari wanita siapa, yang pertama adalah sebagai perempuan penting untuk percaya diri. Kemudian dan memiliki potensi yang dimiliki. Jadi kita harus percaya diri, kemudian harus memiliki potensi, karena setiap perempuan itu memiliki keunikan, kemudian bakat yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian yang paling terpenting adalah jangan takut untuk mengambil risiko. Karena langkah terbesar itu seringkali dimulai dari mencoba hal-hal yang kecil. Jadi setiap pengalaman baik maupun buruk adalah pelajaran dan berharga untuk meningkatkan diri. Itu pesan saya. Kemudian kita ini sekarang kan di era digital nih, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat yang kuat untuk belajar. Yang terpenting, yang terakhir pesan saya adalah perempuan-perempuan Fafak atau generasi muda Fafak, carilah komunitas atau organisasi di mana kita bisa berkolaborasi dengan perempuan lain, karena bersama-sama kita bisa lebih kuat dan berdaya.
1: Okay, baik. Ya,
0: bersama-sama kita lebih kuat dan berdaya. Penting bagi kita untuk percaya diri.
1: Iya. Terima kasih Bu Satri selaku Ketua Wanita ASAPAH Fakfak sudah hadir di studio. Sukses ya untuk segala program dan kegiatannya ke depan.
0: Amin.
1: Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang lagi dengarkan kami dan juga yang lagi tonton kami di Facebook Pro 1 RRI Fakfak. Insya Allah kita akan suara kembali ya di segmen ngobrol selanjutnya dengan komunitas lainnya. Selamat malam untuk semuanya, dan kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
0: Terima kasih. Kita

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sembuh. Untuk suhu hati kita periksa untuk sakit hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Sudah mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cobang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita kan total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sports FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur

0: sedang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak malam ini hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan musik tradisional dan budaya, tentunya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, kebersamaan kita di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Selamat beraktivitas ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Namun untuk Anda yang tengah santai menikmati suasana malam di tempat Anda, mudah-mudahan terhibur adanya dengan hadirnya Pro 1 RRI Fak-Fak, ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hong Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hong Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hong Pimpa ini mulai tersingkirkan.

mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kita berada di musik tradisional dan budaya. Untuk diketahui ataupun seperti yang kita ketahui ya, perayaan Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga saat ini. Setiap daerah menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Di antaranya, yang pertama Meugang dari Aceh. Di Aceh, masyarakat mengenal tradisi Meugang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Ada pula Grebeg Gunungan dari Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi Grebeg Gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Kemudian ada juga manten sapi dari Pasuruan, Jawa Timur. Tradisi manten sapi yang cukup unik. Hewan kurban dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Tradisi itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha. Ada pula mepe kasur dari Banyuwangi. Ini warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Ada pula toron dan nyalasi dari Madura. Tradisi toron dan nyalasi masih rutin dilakukan ya jelang Idul Adha. Para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan berziarah ke makam leluhur. Ada pula ngejot dari Bali. Masyarakat Muslim menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Tradisi ini menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antarumat beragama. Tradisi ngejot sendiri sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini. Seringkali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Itu dia pendengar ya, ragam tradisi Idul Adha unik di berbagai daerah Indonesia yang syarat makna dan budaya.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kata Janeta, awali kebersamaan kita ya di Fak-Fak malam ini melalui segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Kamis 28 Mei 2026. Jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau bergabung meramaikan segmen Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Ada Jamrud, Kau Ada Untukku, ada Eksan, Tak Pernah Dianggap, Agnes Monica, Rindu, Piyu, Fit Kotak, Cinta Itu Adalah. Kemudian ada juga dari Republik, Selimut Tetangga, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, Jazz, Berdua Bersama, Wisbaker, Malam, Astrid, Aku Tak Ingin Dicintai, Baim, Pelangi Usai Hujan, Kifnu Tak Sama Lagi, Arin, Biarkan Aku Tahu, Indah Dewi Pertiwi, Curiga, Yofi and Nuno, Tak Setampan Romeo. Penelpon perdana, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Rani Ternate, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagunya yang mana, Kakak? Lagunya mau yang
1: bagaimana,
0: mana?
1: Bagaimana, Mbak?
0: Iya, lagu yang dipilih yang mana nih?
1: Ada Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga. Salamnya buat siapa?
1: Pertama-tama yang lagi beraktivitas, Mbak, siapa nih, Mbak?
0: Aisyah di sini.
1: Oh, Mbak Aisyah.
0: Iya.
1: Minta lahirin ya.
0: Iya, ucapan yang sama, Kakak Rani.
1: Pertama-tama buat Mbak Aisyah, selamat beraktivitas. Terus juga ada Bang Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Bintang Pratama, juga ada Pak Nasrun, ada Ibu Farida, ada Bang Junaidi di Ambon. Terus buat semuanya, Mbak.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali, Mbak. Ada teman saya di belakang, Mbak.
0: Temannya siapa ya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Bung Ucan.
0: Oh, Bung Ucan di Bau-Bau ya?
2: Iya, Mbak Ucan.
0: Oke, Bung Ucan. Kabar saya baik. Ini tadi Kakak Rani sudah menyapa ya beberapa orang. Jadi Kakak Ucan ke bagian spesial boleh? Hanya tiga nama boleh? Tiga orang? Soalnya sudah ada ya, ketuk-ketuk ini. Buat siapa?
2: Ucan mengucapkan dulu menyalahi dengan Pak Ezi dan Mbak Ucan ya.
0: Ucapan yang sama.
2: Ada Bung Putra Tenga, ada Ibu Farida, ada Bung Benijo di Manado.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Dan buat semua pendengar Pro Satu Fakta.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, Mbak Isa.
0: Oke, okay, Bang Ucan. Selamat Idul Adha juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Ucan dan juga Kakak Rani. Halo, selamat malam Pak Freddy.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Freddy. Lagunya mau yang mana,
3: iya,
0: Pak?
3: Iya, Mbak Isa. Kabar apa hari ini, Mbak Isa?
0: Kabar baik. Kita langsung ke lagu ya, Pak ya. Karena waktu
3: ini
0: mepet sekali nih, Pak. Cuma sejam.
3: Iya, oke. Okay. Tadi Kotak lagunya judulnya apa tuh tadi, Kotak?
0: Kotak nih lagunya Cinta Itu Adalah, kolaborasi bersama Piyu.
3: Oke, okay, itu gitu saja ya? Saya request ya, okay, Mbak Isa.
0: Oke, baik.
3: Lagunya Kotak. Iya, saya salam untuk Ibu Maria di Palembang. Semoga Ibu Maria semakin sehat ya, cepat pulih. Juga Om Botak, Bang Yoga, Bang Upa, Bang Putra Tengah, Bang Rahman, dan juga Mbak Rosna, Mbak Lili, Mbak Mei, Mbak Nurjael, Ibu Christine di Toli-Toli, Mbak Ayu, Mbak Teteh Dinda ya, dan juga Cut Abang Itamame, Bang Luhut, dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Baik, Mbak Aisyah, selamat bertugas, tetap sehat, doa terbaik untuk Mbak Aisyah bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Pak Freddy, doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bapak sekeluarga. Titip salam nih untuk Ibu Utri. Oke, di belakangnya Pak Freddy, Bunda Christine. Halo, selamat malam.
4: Malam Mbak Isa.
0: Malam
4: Tuan juga. Ruang berbagi rindu Mama RW. Mbak Isa, selamat hari Idul Adha ya.
0: Terima kasih.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, Bun. Terima kasih.
4: Iya, sama-sama Mbak Isa. Iya.
0: Lagunya mau yang mana, Bun?
4: Mbak Isa boleh
0: disebutkan lagi,
4: Bun. Lagi saya baru ya. Okay. Atau Mbak Isa pilihkan sudah.
0: Terserah, kalau Bunda mau pilih juga boleh.
4: Sudah Mbak Isa yang pilih aja, Mbak Isa. Biar nggak lama-lama dibaca lagi.
0: Iya.
4: Saya tak bermonitor, saya buat monitor Pak Freddy mau turun.
0: Oh iya. Oke, salamnya buat siapa, Bun?
4: Sama salam ya buat Pak Freddy tadi yang baru turun ya. Makasih salamnya Pak Freddy bersama Ibu Utri. Selamat Hari Idul Adha ya Pak Freddy. Mohon maaf lahir dan batin ya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Terus ada Ibu Maria juga yang ada di Palembang ya. Selamat malam Ibu Maria, semoga cepat pulih ya. Selalu sehat dan bahagia selalu, tetap semangat. Terus ada Supaya Bangcut, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasrun. Ada Ibu Ali juga ya, Kalilika Anis, Barit, Nur, Jalgurus. Nah, ayo dimasuhi Hai Cenana Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, ada juga Kang Ahmad Irwan, ada Bung Darwin, Bang Ruhut, Pak Windy, Bang Le Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Widru, Pak Rahman, dan Pak Ustaz. Semua sudah Mbak Isa. Mbak Isa tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Oke, makasih Mbak Isa, selamat malam.
0: Malam kembali untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Kemudian juga ada Pak Freddy, Bang Ucan, dan Kakak Rani di Ternate. Pak Widi, bisa dicoba kembali ya di jalur WhatsApp 0811 495 9490, atau langsung saja di telepon biasa juga boleh. Kita ramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Republik Selimut Tetangga, disusul Piu featuring Kotak Cinta Itu Adalah. Untuk Bunda Christine ya, saya ikutkan saja dengan lagu berikut ini. Mudah-mudahan ada bahagia.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cinta itu adalah kolaborasi antara Biu featuring grup musik Kotak. Ini merupakan lagu yang dirilis sebagai salah satu karya kolaboratif Biu dalam proyek musiknya. Bergenre rock power ballad yang memadukan permainan gitar khas Biu dengan aransemen musik rock bertenaga dari Kotak. Makna lagu ini menceritakan tentang definisi dan esensi dari cinta itu sendiri yang seringkali penuh pengorbanan, emosi yang mendalam, dan penerimaan terhadap pasangan. Saya nantikan kembali partisipasi Anda pendengar di 0811-495-9490 yang masih ingin gabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Masih ada Jamrud, Kau Ada Untukku, Eksan Tak Pernah Dianggap, Agnes Monica Rindu, Judika Jadi Aku Sebentar Saja, kemudian juga ada Jazz Berdua Bersama, Wisbecker Malam, Astrid Aku Tak Ingin Dicintai, Baim Pelangi Usai Hujan, ada pula Kifnu Tak Sama Lagi, Arin Biarkan Aku Tahu, Indah Dewi Pertiwi Curiga, Yofi and Nuno Tak Setampan Romeo. Itulah deretan lagu-lagu yang masih ada ya, yang masih bisa Anda pilih di malam ini melalui segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang tadinya belum sempat gabung ya, ataupun sudah gabung tetapi belum tembus, silakan diulangi lagi di nomor yang sama. Saya masih nantikan partisipasi Anda untuk meramaikan segmen Ruang Rindu di malam Jumat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga.

0: merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: ...94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya nantikan kembali partisipasi Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam ini ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Dan tadi ada beberapa penelpon yang sudah gabung, dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami bisa ikutan lagi ya di 0811-495-9490. Yang sudah gabung, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Mantap. Mbak Purnamasari di Sulbar, betul
2: iya,
1: ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, iya. Oke, silakan Mbak. Mau pilih lagunya siapa?
2: Lagunya apa ya, Kak, yang ada di situ?
1: Ada Jamrud, Kau Ada Untukku, Eksan Tak Pernah Dianggap.
2: Iya, Jamrud.
1: Jamrud.
2: Kau Ada Untukku.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya ada Abang Andi, Jelatan, Mekah Sahalu. Terus ada juga ada Bang Ucun juga di sana ya, di Bau-Bau. Mekah Sahalu juga di sana, ada Ibu Paride, ada Pak Widi, ada Pak Benito, ada Ibu Widasi di Wonosobo sana ya. Salam sehat, terus ada siapa lagi, Ibu Wonosu juga. Ada siapa lagi ya? Semuanya aja sih, ada Mbak Sari, ada juga Pak Bintang Pratama, ada Kak Yunus, semuanya aja sih tanpa terkecuali ya. Buat kakak yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih.
1: Amin.
2: Salam.
1: Oke, waalaikumsalam untuk Mbak Purnamasari. Pak Nasrun, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Selamat lagu
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun, lagunya mau yang mana?
3: Ya, lagu yang apa namanya, Pak Bos Monitor Senin Bahasa.
1: Ada Eksan Tak Pernah Dianggap, Agnes Monica Rindu, Judika Jadi Aku.
3: Itu yang Rindu.
1: Yang mana? Rindu. Rindu. Oke, sama ya, buat siapa Pak Nasrun?
3: Ya, sama-sama Bahasa sahabat tugas selalu suatu berupaya. Nuradin, lupa izin mohon.
1: Iya.
3: Pun nama saya tadi ya. Selamat malam. Ada apa? Ada sebagi ya. Semuanya ya. Ya, selamat masing. Satu ya. Selamat malam. Setelah berkeluarga bersama saya tadi semuanya. Kompak selalu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Bang Bintang Pratama bisa dicoba kembali, juga tak ketinggalan untuk Pak Widi di Tokyo. Ini masih ada beberapa lagu ya, menanti partisipasi para pendengar untuk memilihnya. Oke, ada Jamrud, Kau Ada Untukku, kemudian Agnes Monica Rindu, dan di belakangnya Pak Nasrun, Bang Bintang, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Ica?
1: Waalaikumsalam, kabar saya baik, Bang Bintang Pratama. Semoga semuanya juga pada baik ya.
4: Alhamdulillah, baik-baik semua ini.
1: Iya.
4: Masih seperti yang dulu.
1: Masih seperti yang dulu. Lagunya
4: oh,
1: mana?
4: Iya. Oh, mau ini, apa? Momen ini dulu ada kan, Minaladin Norvezin dulu. Mohon maaf lahir batin sama Mbak Ica.
1: Iya, ucapan yang sama ya.
4: Oke.
1: Lagunya yang mana?
4: Ah, baru sampai di apa tadi? Baru tiga saya dengar di apalagi semuanya apalagi lagunya.
1: Oke, selain Judika ada juga Jazz Berdua Bersama, Astrid Aku Tak Ingin Dicintai, Baim Pelangi Usai Hujan, Kifnu Tak Sama Lagi, Arin Biarkan Aku Tahu.

0: Indah Dewi Pertiwi curiga Yovi and Nuno tak setampan Romeo. Yang mana?
1: Ah, saya dengar tadi itu kayaknya lagu Tidak Galau itu. Rindu itu saja.
0: Oh, rindu. Tidak galau.
1: Jangan yang bikin-bikin patah hati ini, ah.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Pusing otak, jangan. Oke, buat ada Purnama Sari tadi ya. Terima kasih sapaannya. Ada Bang Nasir juga yang baru lewat, Bu Farida, Ibu Natali Toli-Toli, Pak Freddy Butri, Bang Tuska Anis, Ayu Dimaso di sana juga. Siapa lagi, Bang Ahmad Irwan, Bang Lu, Bunda Ima, Maria Jakarta, ini udah lama ini kabarnya enggak ada ini. Mbak Nur Jahe, Bang Darwin, Kak Rosna juga. Nah, pokoknya semua-semua lah.
0: Iya.
1: Semua disebut satu-satu lah. Pokoknya buat semua mitra setianya Pro Satu Fakfak ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya. Oh iya, abang saya kelupaan ini.
0: Siapa
1: Putra
0: itu?
1: Tengah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Putra Tengah ya. Menasihat juga di sana.
0: Iya.
1: Oke, okay. Untung Mbak Isa, selamat bertugas. Ya, selalu bersama keluarga ya. Salam juga sama teman-teman angkasa-angkasawatinya Pro Satu Fakfak tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat terbaik lah buat kita semua.
0: Amin.
1: Monggo dilanjut Mbak Isa.
0: Okay.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Bintang Pratama, ingin dengar lagu dari Agnes Monica dengan judul Rindu, tapi sebelumnya Jamrud Kau Ada Untukku.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Anda pernah mengalami ketika mendengarkan sebuah lagu, lalu beberapa jam kemudian lagunya masih terngiang-ngiang di kepala? Atau bahkan sampai keesokan harinya? Kalau iya, berarti kamu sedang mengalami yang namanya earworm. Earworm adalah fenomena ketika potongan lagu atau melodi menempel di dalam ingatan dan terus berulang tanpa bisa kita hentikan. Biasanya, hal ini terjadi karena lagunya punya ritme sederhana, repetitif, atau sering kita dengar. Mulai dari lagu iklan, potongan TikTok, sampai lagu favorit yang baru dirilis. Tenang saja, karena fenomena ini normal dan dialami banyak orang. Cara untuk menguranginya, cukup ganti dengan lagu lain, menyibukkan diri, atau dengarkan lagu itu sampai selesai. Jadi, kalau ada lagu yang terus nyangkut di kepala, itu bukan sihir. Itu cuma fenomena earworm.

0: 46 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Lanjut lagi, saya nantikan partisipasi Anda di 0811 495 9490 yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Eksan, Tak Pernah Dianggap, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, Jazz, Berdua Bersama, Astrid, Aku Tak Ingin Dicintai, Baim, Pelangi Usai Hujan, dan sebelum saya sebutkan lagi ya yang sudah gabung, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Maisa.
0: Iya, Pak Widi di Tokyo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar saya baik.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Asik.
1: Sehat-sehat ya, Maisa.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan Bapak dan pendengar lainnya juga sehat ya. Iya, lagunya mana, Pak?
1: Mempersingkat waktu, lagunya Judika aja ya.
0: Judika, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Ya, lanjut. Salam-salamnya dulu ya, karena udah waktu. Salamnya buat Bu Farida di Palu, Mayu Masu di Maluku Tengah, Bu Ali di Pemekasan, kemudian ada Bang Biniyo di Manado, Bang Freddy, Purnama Sari, Pak Andi di Batam, siapa lagi itu? Bu Ani di Manado, kemudian ada Bu Christine di Tuituli, Pak Freddy, Bita Pratama, untuk kesemuanya ada salamnya yang dirangkul dari satu aja. Ah, sampai share ya. Buat Mbak Aisyah, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa, rigato gusai mas Trisma.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Widi di Tokyo sudah gabung ya bersama kami melalui jalur telepon WhatsApp, sama ya nomornya di 0811 495 9490. Berikutnya yang mau gabung lagi silakan ya. Ini kita berada di putaran terakhir. Siapa tahu ada di antara Anda yang ingin gabung, ingin pilih lagu, ingin salam-salam ya. Oke, yang ada di fak-fak mana nih suaranya ya? Yang biasanya gabung bersama kami, Bang Putra Tenga, kemudian juga Ibu Rosna dan lainnya. Yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, salam kompakan saja. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang dipilih oleh Pak Widi, miliknya Judika, Jadi Aku Sebentar Saja.

Oke, yang sudah gabung lagi di belakangnya Pak Widi. Halo, selamat siang. Siang kok siang, malam. Halo, malam. Bunda Ima. Halo, Bun. Mana nih suaranya Bunda Ima? Halo. Oke, tak ada suara. Kita lanjutkan ya, dengarkan suara dari Judika. Jadi aku sebentar saja.

0: fac.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 55 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung, ramaikan Ruang Rindu. Yang belum sempat gabung di malam ini, esok malam Anda dapat ikuti kembali Ruang Rindu di jam yang sama. Satu persembahan lagu terakhir saya berikan untuk semua tanpa terkecuali. Dan nantinya pada pukul 23 hingga pukul 24 ada satu segmen terakhir musik dan informasi. Tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Kifnu Tak Sama Lagi.
3: Tapi semua sia-sia, telah banyak cara.

0: 01 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, momen Idul Adha identik dengan berbagai hidangan berbahan daging seperti sate, gulai, hingga tengkleng. Namun, ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi daging kurban. Menurutnya, daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh, namun konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ia pun menjelaskan tubuh manusia tetap membutuhkan keseimbangan nutrisi berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Karena itu, menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Ia juga menyarankan masyarakat menerapkan pola makan seimbang dengan komposisi sederhana. Dalam satu kali makan, lauk berprotein dan karbohidrat seperti cukup sebesar telapak tangan, serta dilengkapi sayur dan buah. Ia juga mengingatkan agar daging kurban tidak langsung diolah sekaligus dalam jumlah besar. Menurutnya, daging sebaiknya dibagi untuk beberapa hari agar konsumsi tetap terkontrol. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan untuk Anda, dan juga kami selingi dengan beberapa informasi. Selamat berapa saja untuk semua tanpa terkecuali, kita dengarkan persembahan lagu-lagu berikut ini.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika Cruz Azul dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda ya di suasana malam ini. Dan pendengar, informasi berikut ya, ini tentang hiburan. Apakah ada di antara Anda yang masih ingat dengan salah satu personel F4, yaitu Jerian, dan anggota grup F4 lainnya? Ini kabarnya akan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada hari ini, 28 hingga 30 Mei 2026. Konser bertajuk F Forever ini menjadi ajang comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka. Jerian, yang merupakan aktor, penyanyi, dan model asal Taiwan yang dikenal luas ya lewat serial fenomenal Meteor Garden. Pemilik nama asli Liao Yangzhen tersebut lahir pada 1 Januari 1977. Perjalanan karir dari seorang Jerian bermula ketika dirinya mengikuti kompetisi modeling dan berhasil menarik perhatian industri hiburan Taiwan. Sebelum aktif berakting, ia lebih dahulu tampil dalam sejumlah iklan komersial dan video musik berbagai artis terkenal. Popularitas Jerian meningkat tajam setelah memerankan tokoh Dao Mingxi dalam drama Meteor Garden pada tahun 2001. Sosok pemuda keras kepala namun memiliki sisi romantis membuat karakternya digemari penonton berbagai negara Asia. Pendengar, selain sukses bersama F4, Jerian terus membangun reputasi sebagai aktor melalui berbagai serial drama populer Taiwan. Karir musik solo Jerian juga mendapat perhatian publik setelah merilis album perdana berjudul Jerry For You pada 2004. Album tersebut berhasil mencatat penjualan tinggi dan memperkuat posisinya sebagai entertainer terkenal kawasan Asia. Hingga sekarang, Jerian masih dianggap sebagai salah satu ikon drama romantis Asia paling berpengaruh lintas generasi. Karakter Dao Mingxi tetap dikenang ya oleh penonton karena menghadirkan pesona kuat sekaligus kisah cinta yang emosional.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh

ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Rio Febrian lewat lagunya berjudul Jenuh membawa kita pada pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya temani Anda ya di Fakfak malam ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Saatnya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua kembali esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Bagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Gatot informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petandean 72. Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, pemancar MW 774 kHz. Kembali menemani ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama saya Hatijah Baco yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di Fak-fak pagi hingga siang hari nanti ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di Halo RRI hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Baik, sederetan segmen nih sudah yang akan menghiasi suasana Anda dari pagi hingga siang hari ini, siang nanti ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Baik pendengar, menemani suasana Anda di pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Baik untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia juga ya temani suasana Anda di pagi ini. Dan masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan warta berita daerah, berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda.

0: lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lo deh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah, akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu keluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Eh, baik pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Baik kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang. Kita ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita pastilah terjadi banyak masalah dan ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah bertanya, apa, mengapa, dan bagaimana semua ini terjadi? Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kelak ada jalan keluar, atau mungkin dengan jalan putus asa, dan lain-lain. Maka jika sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam

Allah subhanahu wa ta'ala pasti punya maksud baik menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Hanya saja kita sering melupakan dan tidak berusaha mencari makna di balik hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebut saja kita cenderung lebih siap untuk merasakan kebahagiaan dan menerima keberuntungan daripada merasakan kesedihan dan menghadapi kemalangan. Hal ini tentu sangat manusiawi. Namun, harus juga dipahami bahwa kita baru benar-benar berhak atas kebahagiaan hakiki jika mampu mengatasi dan menerima segala sesuatu yang menjadi sumber ketidakbahagiaan itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hambanya yang kuat dan tabah dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Dalam setiap ketabahan hambanya ada kompensasi setimpal yang layak diterima sebagaimana dituturkan dalam sebuah hadis yang artinya setiap keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, perlakuan jahat, dan kegalauan yang menimpa seorang muslim hingga duri yang menusuknya sekalipun, semua itu akan menyebabkan Allah menghapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Namun, bagi pribadi yang bijak, janji Allah subhanahu wa ta'ala di atas bukanlah tujuannya. Janji Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah buah dari keikhlasan, kesabaran, dan ketabahannya dalam menerima setiap takdir yang dititahkannya. Jika kita ikhlas, sabar, dan tabah, musibah seberat apapun akan terasa ringan karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Keikhlasan dan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam dalam menanggung penyakitnya, ketabahan Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi penindasan Fir'aun, kiranya dapat menjadi teladan kita untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menerima dan menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Patut kita renungkan, andai kata kehidupan ini hanya memiliki satu sisi dan meniadakan sisi yang lainnya, tentu kita tidak akan tumbuh menjadi hamba yang bijaksana. Sebab kita hanya mungkin mengetahui kebaikan dan kebahagiaan, juga mengetahui bahwa ada keburukan dan kesedihan dalam hidup ini. Memang bukan persoalan mudah menjadi pribadi yang bijaksana di tengah kehidupan yang cenderung menempatkan sukses material sebagai satu-satunya indikator kebahagiaan seperti sekarang ini. Tapi jika kita meyakini kekuasaan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu bukanlah persoalan yang mustahil. Di dalam Islam ada beberapa cara mengatasi masalah dalam hidup, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa membersihkan jiwa kita melalui berwudu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika kita senantiasa membiasakan diri mengambil wudu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu memiliki fungsi

Fungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Namun, tahukah kita berwudu juga bisa menjadi penawar racun hati? Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang kedua, solat. Di dalam solat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Solat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam sholat kita bisa mengeluarkan keluh kesah dan gundah gulana yang sedang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Sungguh di dalam sholat ada kenikmatan yang besar, dimulai dari berwudu, kemudian sholat. Ketika kita berdiri untuk sholat, maka tidak ada lagi penghalang tabir antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat merupakan nikmat yang agung sebagai penengah antara problematika dan kesedihan, rasa bahagia dan senang, manakala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta, untuk memotong sulitnya kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Membaca Al-Quran salah satunya dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian Mutiara Fajar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya di pagi ini dengan berbagai aktivitas. Ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang ada di seputaran Pasar Torea. Nah, ini sepertinya sudah mulai sibuk ya dengan dagangannya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Tetap semangat ya, walaupun terkadang kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan, berbagai tantangan, tapi saya yakin ya Anda mampu untuk melewati setiap tantangan tersebut dan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ya, walaupun tidak mudah ya untuk menyelesaikannya, tapi saya yakin dengan orang-orang terkasih yang ada di samping Anda bisa menemani Anda untuk melewati setiap tantangan tersebut. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami cuaca juga bersahabat ya ataupun cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dan menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Ya, ada bahagia juga untuk Anda di hari ini. Buat yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan ya sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Pendengar, berbagai segmen juga masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga siang hari nanti. Tetap semangat untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syarif Samsudin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan satuan teritorial pembangunan. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Syarif Samsudin ke wilayah Papua Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapan satuan teritorial pembangunan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam agenda yang berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2026 tersebut, Menhan meninjau langsung kesiapan operasional dan pembinaan personel di Yonif Teritorial Pembangunan 805 KSW di Manokwari Selatan serta YONTP 808 Bahamata di Papua Barat. Saat berada di YONTP 808 Bahamata, Menhan menerima paparan terkait perkembangan pembangunan fisik satuan, kesiapan alutsista, program latihan hingga pelaksanaan pembinaan teritorial seperti pengobatan gratis, pendidikan masyarakat, serta program ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan peternakan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pembinaan prajurit yang profesional, disiplin, serta berorientasi pada keberhasilan tugas dan keselamatan personil di lapangan. Selain memperkuat kesiapan tempur, Jeffrey Samsudin juga memberi perhatian terhadap kesinambungan tenaga pelatih, pelaksanaan latihan pratugas hingga kemampuan pertolongan pertama di lapangan bagi prajurit. Menurutnya, kesiapan satuan tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mendukung keselamatan personel selama operasi. Menhan turut menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas satuan di wilayah Papua Barat yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Pemerintah berharap keberadaan satuan teritorial pembangunan tidak hanya menjaga pertahanan wilayah, tapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah strategis Indonesia Timur. Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Laporan Anwar Lamohan.
1: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya, bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
2: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.
1: Ia berharap perhatian pemerintah kepada masyarakat Fakfak terus terjalin dengan baik. Ditambahkan semoga ke depan dapat terus dilakukan hal serupa. Daging sapi kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses penyaluran dilakukan oleh panitia kurban sesuai data penerima yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan penyembelian dan pembagian daging kurban berjalan aman dan lancar. Kerjasama seluruh panitia dan masyarakat turut membantu kelancaran kegiatan Idul Adha di Masjid Agung Kabupaten Fakfak.
2: Program ini kami sangat mendukung, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hal yang sama juga masih dilakukan, bahkan kami berharap mungkin jumlahnya bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang menjadi tanggapan kami dari Fakfak.
1: Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar umat muslim di daerah ini. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anwar melaporkan.
0: Suasana kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Fakfak. Jajaran Polres Fakfak melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di halaman Mapolres Fakfak Rabu pagi 27 Mei 2026 sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriana kepada Imam Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak Ustadz Abdul Rahman. Pelaksanaan kurban dipimpin Ketua Panitia Kurban Polres Fakfak AKP Wisran Lititiloli dan dihadiri pejabat utama, personel Polres serta para sohibul kurban. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Tahun ini, keluarga besar Polres Fakfak menyembelih 12 hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing, untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya kaum duafa dan warga sekitar Mapolres. Panitia turut melakukan penimbangan dan pembagian daging kurban secara tertib kepada warga penerima manfaat yang telah terdata sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai dengan harapan semangat berbagi dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Fakfak terus terjaga. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 187 umat Katolik menerima sakramen Krisma dalam perayaan Ekaristi yang berlangsung hikmat di Paroki Santo Yosef Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Momen tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak periode 2026-2029 yang dipimpin langsung oleh Uskup MGR Hilarion Datus Liga. Ratusan umat bersama keluarga penerima krisma memadati gereja sejak sore hari dalam suasana penuh sukacita dan penghayatan iman. Dalam homilinya, Uskup menegaskan bahwa sakramen krisma menjadi tanda penguatan iman serta kedewasaan rohani umat Katolik dalam menjalani kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar harapan bagi umat beriman dan menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selain itu, Uskup juga mengajak seluruh umat untuk menjaga persatuan menjelang perayaan kenaikan Yesus Kristus dan Pantekosta. Kepada pengurus Dewan Paroki yang baru dilantik, Uskup mengingatkan bahwa jabatan dalam gereja adalah panggilan untuk melayani, bukan sekedar kehormatan. Ia meminta seluruh pengurus bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh mendampingi umat. Perayaan Ekaristi kemudian ditutup dalam suasana syukur dan penuh kebersamaan dengan harapan, semangat iman, persaudaraan, dan pelayanan umat paroki Santo Yosef Fakfak semakin bertumbuh. Pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Fakfak berlangsung meriah dengan penyembelihan ratusan hewan kurban. Hewan kurban tersebut disembelih di sejumlah masjid yang terbesar, maksud kami yang tersebar di wilayah Kabupaten Fakfak. Jumlah total hewan kurban di Fakfak tahun ini mencapai 133 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Data tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Laporan jumlah hewan kurban dibacakan oleh pengurus Masjid Agung Fakfak, Rio Saragi. Data tersebut berasal dari laporan pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Fakfak. Informasi tersebut disampaikan di hadapan ribuan jamaah sebelum pelaksanaan sholat id. Menurut pengurus, hewan kurban berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kelompok pengajian, pejabat daerah, hingga bantuan presiden. Seluruh hewan kurban kemudian didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan semangat gotong royong dan kebersamaan antar warga. Panitia di masing-masing masjid juga telah menyiapkan mekanisme pembagian daging agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan semakin memperkuat nilai kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat Fakfak. Selain menjadi ibadah, kurban juga menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama yang membutuhkan.

0: imam masjid serta kaum muslimin dan muslimat Masjid Mukmin Al-Mukarramah Kampung Segban menyampaikan apresiasi kepada keluarga Lahadalia. Ucapan terima kasih tersebut diberikan atas sumbangan satu ekor sapi kurban untuk disembelih pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di lingkungan Masjid Mukmin Al-Mukarramah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus masjid dan masyarakat sekitar dengan penuh kebersamaan. Pengurus masjid, La Ayudin, mengatakan bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti bagi jamaah. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat berbagi saat Idul Adha. Hal itu disampaikannya kepada RRI pada Kamis 28 Mei 2026. Ia berharap semangat berbagi seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat. La Ayudi menjelaskan daging kurban dibagikan kepada jamaah dan masyarakat yang berhak menerima. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Kerjasama pengurus dan masyarakat turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Momentum Idul Adha di Masjid Mukmin Al-Mukarramah diharapkan semakin mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, semangat kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat juga terus terjaga dengan baik. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat 29 Mei 2026. Dilaporkan pada pagi hari, siang hari, malam hari, dan dini hari, cuaca pada umumnya berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut akan diperkirakan terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fak-Fak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Sehat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Sukses juga ya dengan berbagai rencana-rencananya di hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, dan tentunya pasti kami temani Anda dengan berbagai segmen juga ya hingga siang hari nanti. Jangan lewatkan Halo RRI nanti pada pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811495 9490. Sekali lagi, pada mau bergabung bersama kami di Halo RRI ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio, edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tolong sudah, Bapak cek.
4: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, sapu listrik padam.
4: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
4: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
5: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
6: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini ya. Sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya para pedagang-pedagang juga yang sepertinya sudah mulai sibuk ya dengan berbagai persiapan mempersiapkan dagangannya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Tetap semangat dan menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini ya, yang mana kita berada di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

0: gambar pohonnya bagus ya.
1: Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
0: Iya, no, kan cuma gambar.
1: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
0: Kondang penting, sah?
1: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
0: Terus mulai kapan, Gina?
1: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, di kebawah di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

musim hujan, banyak virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang. Sehingga dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit penyerta yang biasa muncul saat musim hujan terjadi. Dilansir dari kemkes.go.id, cara agar tidak mudah sakit saat musim hujan berlangsung adalah dengan disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun untuk meminimalisir infeksi virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengandung banyak vitamin. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dan vitamin harian kita tercukupi, sehingga mencegah infeksi dari bakteri dan juga virus. Jangan menyentuh wajah secara langsung, gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan. Ini dikarenakan umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, dan mulut melalui tangan yang kotor. Minum air putih yang cukup, karena dengan tercukupinya kebutuhan air harian kita, maka zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan terbuang. Selain itu, air putih juga dapat membantu menyingkirkan dahak atau lendir bagi pasien penderita flu. Melakukan persiapan menghadapi nyamuk demam berdarah dengan rutin membersihkan rumah, saluran air, dan berbagai tempat yang dapat membantu perkembangan nyamuk menjadi lebih cepat. Dengan menerapkan beberapa tips menjaga kesehatan, diharapkan dapat meminimalisir potensi terpapar penyakit selama musim hujan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih sehat dan bugar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ada bahagia selalu ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi suasana Anda ya. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatan ya di hari ini, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 7 kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Masih saya temani Anda juga di Fak-Fak Pagi. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda pun juga dapat bergabung ya, menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Pelemahan rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7, 2-6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Di buat prajurit.
4: Siap, terima kasih.
5: Ya, prajuritnya.
6: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
7: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
8: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
7: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
8: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
2: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
8: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
9: Saya menyampaikan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
4: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
4: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasanah melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Unimuda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Unimuda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal ke arah Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sesuai Astacita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Unimuda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Unimuda Sorong. Secara sejarah, SMA Unimuda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dom, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemda. Nah ini buktinya dalam Pemda ini tidak ada Pemda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada di dalam Pemda, tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak.
4: Kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang, beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan silaturahmi ke orang tua-tua, sudah jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare, menjelaskan libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Sátu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bisa dilakukan deh bersama dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kebiasaan sehari-hari yang sederhana ternyata dapat memberikan manfaat besar baik untuk tubuh maupun alam sekitar. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, kita ikut menciptakan kehidupan yang lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Ya, adapun gaya hidup sehat yang sekaligus membantu menjaga lingkungan diantaranya memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan segar membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, selain sehat, membeli bahan makanan lokal juga membantu mengurangi polusi dari distribusi jarak jauh. Berikut mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah langkah sederhana yang sangat membantu lingkungan. Membawa botol minuman dan tas belanja sendiri dapat mengurangi tumpukan sampah plastik. Berjalan kaki dan bersepeda membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor. Nah, selain itu, aktivitas ini juga baik untuk kesehatan jantung. Berikut adalah menanam tanaman hias, sayur, atau tanaman obat dapat membuat udara lebih segar dan lingkungan terasa lebih asri. Berkebun juga bisa menjadikan aktivitas yang membantu mengurangi stres. Selanjutnya adalah memasak sendiri menggunakan bahan segar lebih baik untuk kesehatan dibandingkan terlalu sering mengkonsumsi makanan instan. Kebiasaan ini juga membantu mengurangi sampah kemasan. Berikut adalah menggunakan air dan listrik secara bijak membantu menjaga sumber daya alam. Kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu saat tidak dipakai dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara rutin. Yang terakhir, memisahkan sampah organik dan anorganik membantu proses daur ulang menjadi lebih mudah. Sampah organik juga bisa diolah menjadi kompos untuk penyuburan tanaman. Ya, gaya hidup sehat dan ramah lingkungan tidak harus mahal ya atau sulit dilakukan. Dengan melalui hari dari kebiasaan kecil setiap hari, kita dapat menjaga kesehatan tubuh sekaligus membantu melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, staf ahli Bupati Kaimana bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Usman Veneteruma mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana untuk terus memperkuat toleransi, persatuan, dan budaya dialog demi mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan. Menurut Usman, pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga representatif masyarakat Papua. Yang menjelaskan kehadiran organisasi seperti Barisan Merah Putih Kabupaten Kaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah. Yang menegaskan, keberhasilan kepembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat. Usman juga mengingatkan pentingnya membangun budaya dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai toleransi yang selama ini menjadi identitas Kabupaten Kaimana sebagai daerah yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari rri.co.id.

0: Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama, ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan, dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini tentunya ya. Untuk yang baru saja bergabung, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak juga. Selamat pagi ya, yang mana pagi ini sudah mulai melaksanakan kegiatannya. Pendengar, menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia 2026, semangat sepak bola dunia mulai terasa hingga ke Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kreativitas anak muda tampak menghiasi kawasan Terminal Lama Pasar Tumuruni, Kelurahan Fak-Fak Selatan yang kini disulap menjadi ruang seni bertema sepak bola internasional. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam komunitas Koslet Kreatif Tumuruni melakukan pengecatan mural bendera negara peserta Piala Dunia di sepanjang dinding terminal yang sebelumnya terlihat kusam dan terbengkalai. Aksi tersebut menarik perhatian warga yang melintas di kawasan pasar. Pantauan di lokasi, belasan mural bendera negara mulai menghiasi tembok terminal, di antaranya Argentina, Brazil, Jerman, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Meksiko hingga Senegal. Warna-warni mural menghadirkan suasana baru yang lebih hidup di kawasan itu. Salah satu penggerak komunitas Yan R. Hokubon mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kreativitas pemuda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar dunia sekaligus mempercantik lingkungan sekitar pasar. Menurutnya mural menjadi media untuk menyalurkan semangat, kebersamaan, dan kecintaan terhadap sepak bola. Yang menjelaskan, seluruh proses pengecatan dilakukan secara swadaya oleh para pemuda kompleks. Selain mengumpulkan dana secara mandiri, pengerjaan mural juga dilakukan secara gotong royong oleh anak-anak muda setempat yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Ia menambahkan semangat sepak bola di Papua menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kreativitas pemuda daerah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, RRI.co.id.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem, phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose di Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Gerakan pendidikan Muhammadiyah di Papua Barat terus diperluas hingga ke berbagai daerah mulai melalui rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat. Muhammadiyah menegaskan komitmennya menghadirkan sekolah di seluruh kabupaten di Papua Barat pada tahun 2027. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Jaya, mengatakan saat ini Muhammadiyah tengah meluncing sejumlah amal usaha pendidikan baru di beberapa daerah di Papua Barat. Menurutnya, dari seluruh kabupaten di Papua Barat saat ini tinggal Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wandama yang belum memiliki sekolah Muhammadiyah. Karena itu, PWM Papua Barat menargetkan pada tahun 2027 seluruh wilayah sudah memiliki sekolah Muhammadiyah. Mulyadi juga menegaskan kesiapan Muhammadiyah Papua Barat mendukung berbagai program strategis pemerintah di bidang pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan unit sekolah baru, hingga pengembangan sekolah terintegrasi. Sebagai modal awal, Muhammadiyah telah menyiapkan lahan seluas 54 hektar di kawasan Universitas Muhammadiyah Teluk Bentuni untuk pembangunan kompleks pendidikan terpadu mulai dari TK hingga SMA. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema sosial dan politik, berlatar belakang konflik ideologis di sebuah desa di Jawa yang mempengaruhi hubungan cinta antara dua tokoh utama dari latar belakang berbeda. Mahfud Ikhwan mengajarkan kita tentang rekonsiliasi, arti sebuah toleransi, dan mengajak kita dalam upaya menyatukan perbedaan yang telah lama memisahkan komunitas dan individu. Melalui buku Kambing dan Hujan, menggambarkan realita sosial masyarakat pedesaan Indonesia, perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, serta upaya individu untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman di tengah-tengah perbedaan. Buku ini mengajarkan kita tentang toleransi, cinta, dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik. Secara keseluruhan, buku karya Mahfud Ikhwan ini memiliki cerita yang mendalam dan menyentuh, menggabungkan unsur-unsur cinta, keluarga, dan kehidupan masyarakat pedesaan dengan tema-tema yang relevan tentang keberagaman dan toleransi beragama. Demikian esensi buku Kambing dan Hujan karya Mahfud Ikhwan.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Salto nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda boleh menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon nih, 0811-495-9490. Hingga nanti kebersamaan kita ya, pada pukul 12 siang, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Bagaimana nih kabar di hari ini? Ya, mudah-mudahan kabarnya baik, cuaca juga cerah, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim.

Bekerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya, dengan berbagai aktivitas yang sudah mulai Anda laksanakan. Sukses selalu untuk Anda ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada pagi ini begitu cerahnya ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Masih saya temani Anda semuanya ya dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar, informasi mendatang ya, yang mana ya, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 1,8 ya, terjadi di Tambrau, wilayah Papua Barat Daya pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 00.58 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data BMKG Pusat, gempa berada di koordinat 0,71 lintang selatan dan 132,23 bujur timur. Yang mana gempa berlokasi 23 km barat Tambrau, Papua Barat Daya dengan kedalaman 10 km. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai dampak ataupun kerusakan akibat gempa tersebut. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minum dulu, ah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.